0: lainnya. Satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, Karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
7: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lighthouse Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
9: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga APBN 2027. Dalam APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan.

maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Magoharjo atau

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, peringatan, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan.

0: Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah.

0: Bambang dan sebagainya.
1: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, pernah merasa mudah marah atau tiba-tiba kesal tanpa alasan yang jelas? Nah, banyak orang menganggap kondisi ini hanya berkaitan dengan stres atau masalah psikologis ya. Padahal perubahan suasana hati juga ternyata dipengaruhi oleh kondisi fisik, salah satunya karena tubuh kekurangan zat besi ya. Dokter sekaligus influencer kesehatan, Dr. Cecep Hermawan, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa kekurangan zat besi ini tidak hanya menyebabkan tubuh mudah lelah atau lemas, tapi juga dapat mempengaruhi kestabilan emosi. Menurutnya, zat besi ini merupakan salah satu zat gizi mikro yang punya peran penting untuk mendukung fungsi otak ya. Zat besi ini dibutuhkan untuk membantu pembentukan neurotransmitter, yaitu dopamin dan serotonin, dua senyawa kimia yang berperan dalam mengatur suasana hati, rasa senang, dan emosi seseorang. Nah, sebagai langkah awal, Dr. Cecep ini membagikan cara sederhana untuk mendeteksi kemungkinan kekurangan zat besi di rumah ya. Salah satunya dengan menarik kelopak mata bagian bawah dan memperhatikan bagian dalamnya. Kalau warnanya kelopak mata ini tampak pucat, kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa kadar zat besi kita atau hemoglobin dalam tubuh rendah gitu ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Bincang Santai. Bincang Santai. Perbincangan akhir pekan. Membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang Santai. Bincang Santai.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Bincang Santai hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kali ini kita hadir dengan topik RIFES 2026 Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri ya. Nah, kalau ngomongin soal festival, mungkin yang terbayang di benak kita adalah panggung hiburan, musik, keramaian, dan berbagai kegiatan yang dihadirkan di sana yang menyenangkan pastinya ya. Tapi di RRIFES 2026 ini hadir dengan makna yang lebih luas lagi ya, mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri ya. RRI membuka ruang, sebuah ruang untuk kebersamaan masyarakat gitu ya, untuk membicarakan bukan hanya hal-hal yang biasa kita obrolin di program-programnya, tapi ini dihadirkan secara nyata, itu melalui kepedulian sesama dengan donor darah, terus juga ada pemberdayaan UMKM, seni budaya, olahraga, dan juga masih banyak lagi ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas lebih jauh ada apa saja nanti di RRIFES 2026 ini, udah gelaran kedua ya untuk tahun ini. Nah, kita sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ibu Diandra Liputo ya, selaku ketua panitia RRIFES 2026 ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Diandra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Edgar.
1: Terima kasih sudah bersama kami untuk pagi hari ini. Juga kita menyapa ada Pak Abdul Ghaffar, ya, panitia RRIFES juga yang sudah hadir di studio kali ini. Ya, selamat pagi, Pak Ghaffar.
3: Pagi.
1: Iya, oke, masih agak ngantuk nih Pak Gampar ya. Baik, kita juga tersambung dengan Bu Dr. Lesyawati SIPMSI, beliau selaku Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Elis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak RRI dimanapun Anda berada.
1: Terima kasih Bu Elis juga ya sudah bersama kami pagi hari ini. Nah, kita akan coba menanyakan dulu ke Ibu Diandra ya, secara sederhana sebenarnya apa yang jadi tujuan dari RRI Gorontalo ini kembali menghadirkan RRI Fest tahun ini, Bu Diandra, silakan.
2: Terima kasih Azhar. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan kegiatan RRI Fest. RRIFES ini merupakan wujud dari semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Nah, harapannya di kegiatan RRIFES ini adalah akan memberikan kegiatan yang inspiratif, kemudian bermanfaat, dan juga berdampak positif bagi masyarakat, dan juga sekaligus wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, kemudian pelestarian seni dan budaya, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
1: Nah, temanya cukup kuat ya untuk tahun ini, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Alasan memilih tema ini, Bu Diandra?
2: Ya, ini adalah alasannya adalah untuk wadah kolaborasi yang inklusif ya, untuk memperkuat sinergi antara RRI, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah, pemangku kepentingan, yang ujung-ujungnya adalah mewujudkan dari aspacita Indonesia.
1: Oke, rangkaian kegiatan utama dari RRIFES tahun ini apa saja yang sudah disiapkan panitia ini?
2: Ya, kami ada beberapa kegiatan. Pertama adalah olahraga, kemudian peduli lingkungan sesama, cinta lingkungan, kemudian seni budaya lokal, kemudian olahraga, Bazar UMKM, dan ada yang terbaru di tahun ini yang mungkin sedikit berbeda dari tahun kemarin adalah digital activation.
1: Apa tuh?
2: Ya, ini adalah rangkaian kegiatan yang berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Gafar dulu. Pak Gafar, untuk dari sisi kepanitiaan nih, sejauh mana persiapannya ini untuk RRI Fest 2026?
3: Oh iya, kalau dari sisi kepanitiaan sih persiapan terus berjalan. Ke siapa itu namanya?
1: Azhar.
3: Oh, Kak Azhar. Sorry, baru bangun jadi agak keren. Oke, kalau dari sisi kepanitiaan itu persiapan terus berjalan dan saat ini kami fokus pada pematangan teknis. Mulai dari koordinasi antar bidang, memastikan kebutuhan setiap kegiatan, komunikasi dengan pihak yang terlibat, sampai persiapan di lapangan. Jadi memang banyak hal yang harus dipastikan satu persatu karena RRI Fest itu rangkaiannya cukup banyak ya yang tadi yang disebutkan sama Kak Dian tadi. Jadi memang perlu pematangan teknis yang memang harus matang gitu. Jadi karena di dalam RRI Fest itu tidak cuma satu kegiatan, ada beberapa kegiatan yang memang butuh koordinasi yang sangat matang gitu.
1: Oke, ini kan udah tahun kedua nih ya, dan juga ada
3: ya,
1: banyak kegiatan di dalamnya. Kalau yang paling menantang nih Pak Gafar ya, dari panitia sendiri untuk mempersiapkan RRI Fest itu apa? Dari pengalaman tahun sebelumnya gitu.
3: Ya tentunya ya menurut saya yang paling penting itu dan yang paling menantang itu adalah komunikasi, koordinasi. Begitu, karena kegiatannya tidak hanya ada satu, ada olahraga, donor darah, UMKM, dan ditambah lagi untuk tahun ini kan, rencananya akan dirangkaikan dengan bintang radio yang kalau anggapnya kita bisa sebut itu kan kegiatan yang berbeda untuk tahun yang sebelumnya. Jadi di tahun ini kita akan rangkaikan dengan bintang radio, jadi masing-masing punya kebutuhan dan karakter yang berbeda. Jadi tantangannya bagaimana semua bisa berjalan dalam satu konsep yang sama dan tetap berkoordinasi. Begitu.
1: Untuk mengatur koordinasinya ini agar pembagian tugasnya itu tetap sejalan gitu ya, gimana?
3: Kalau di kepanitiaan masing-masing udah punya tugas dan tanggung jawab ya Pak. Ada yang fokus di teknis, acara, publikasi, koordinasi peserta dan mitra, perlengkapan sampai dokumentasi begitu. Tetapi meskipun bidangnya berbeda kami tetap saling support. Jadi kalau di lapangan ada kebutuhan tertentu, tidak bisa hanya mengatakan itu bukan bagian saya, begitu. Karena pada akhirnya keberhasilan RRI Fest itu adalah kerja bersama, begitu.
1: Oke, baik. Nah ini tahun ini juga di RRI Fest ada kegiatan donor darah ya, Pak Gafar ya.
3: Iya,
1: nah,
3: betul.
1: Kita coba ke Ibu Elis. Nah, Ibu Elis, masih ada juga masyarakat yang apa namanya? Masih takut nih berdonor ya karena khawatir ada apa namanya efek-efeknya. Nah ini menurut Bu Elis sendiri di momen apa namanya event RRI Fest 2006 ini apa yang disampaikan nih Bu Elis? Kenapa donor darah ini menjadi salah satu bagian penting dalam satu rangkaian ini acara ini? Ya.
5: Baik. Terima kasih untuk pendengar RRI semuanya. Terima kasih. Tentunya saya dalam hal ini mewakili Ketua PMI Provinsi ya mengucapkan terima kasih kepada RRI karena menjadikan salah satu kegiatan untuk RRI Fest itu adalah kegiatan kemanusiaan yaitu donor darah. Nah di kegiatan ini tentunya kami sangat mengapresiasi dan berharap donor darah ini akan banyak pendonornya. Ini bukan kali pertama RRI melaksanakan kegiatan donor darah, tapi sudah kesekian kali dengan hasil yang alhamdulillah itu bisa mencapai lebih dari 30 kantong. Memang kita melihat fenomena saat ini ya, paradigma sudah bergeser, di mana kalau kita kembali ke 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, orang-orang itu merasa bahwa donor darah itu bukan merupakan satu kegiatan yang penting ketika harus ada event di sebuah lembaga begitu. Tetapi alhamdulillah fenomena saat ini donor darah itu sudah selalu ada begitu di setiap kegiatan-kegiatan, baik itu ulang tahun ataupun kegiatan apapun, itu donor darah pasti ada. Dan itu sudah merubah mindset masyarakat bahwa ternyata donor darah itu sangat penting dan sangat membantu masyarakat. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada pendengar RRI bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita punya kurang lebih 17 rumah sakit. Dan yang harus diketahui bahwa setiap bulannya itu kita butuh sampai 1.200 sampai 1.500 kantong darah. Apalagi untuk pasien-pasien yang tiba-tiba misalkan kecelakaan, ataupun pasien ibu hamil yang mau melahirkan, ataupun pasien cuci darah ya, hemodialisa. Bayangkan di 1.500 kantong darah yang ketika kita ogah-ogahan gitu ya berdonor, apalagi kalau kita punya tubuh yang sehat dan tidak berdonor, wah itu sayang sekali. Makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat ya, di kegiatan RRI Fest ini bisa berbarengan gitu. Nanti kita support ya, nanti dari Palang Merah Indonesia Provinsi kerjasama dengan PMI Kota dan juga UTD, kita akan support itu bagi setiap pendonor itu nanti akan diberikan voucher belanja senilai 50.000. Itu bentuk apresiasi dari kami PMI Provinsi Gorontalo khusus untuk RRI Fest. Nah, kegiatan ini juga sering kita laksanakan ya, baik itu di kampus dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk kegiatan donor darah di RRI Fest ini bisa berjalan dengan lancar.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Dian nih, Bu Diandra. Selain acara musik gitu, apa lagi yang bisa didapatkan masyarakat untuk yang ingin datang gitu ke RRI Fest 2026?
2: Ya, Azhar, kita di tahun ini sebetulnya dari 67 satker seluruh Indonesia, karena acara ini adalah serentak dilaksanakan di 67 satuan kerja RRI, maka target partisipan kita adalah 27.000 orang yang akan bergabung bersama di kegiatan RRI Fest. Tentu ini merupakan satu tantangan bagi kami, panitia khususnya, bagaimana mensukseskan acara ini, bagaimana juga kita bisa memenuhi target dari target kuantitatif partisipan yang sudah ditentukan oleh UTAP ya, bagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga sedikit berbeda di tahun ini karena untuk sosial itu kami akan bekerjasama selain dengan PMI. Ini kegiatan donor darah, kami juga akan melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang mana pada saat pemeriksaan kesehatan itu mereka juga akan menurunkan dokter-dokter spesialis, hingga harapannya adalah orang-orang yang nanti akan menjadi partisipan ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang sudah kami persiapkan untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk seni budaya, memang ini sedikit berbeda. Kalau tahun kemarin kami punya pagelaran budaya khusus anak, kemudian juga ada lomba mewarnai, puisi berbahasa Gorontalo. Nah, untuk tahun ini kami rangkaikan dengan kegiatan Bintang Radio yang memang ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena memang sebelumnya Bintang Radio itu berdiri sendiri, tapi kali ini kita bagaimana mensukseskan, bagaimana mengkombin antara kegiatan-kegiatan dari cinta lingkungan, kemudian kemanusiaan, olahraga, segala macam, masuk di situ adalah Bintang Radio. Ini juga satu tantangan bagi panitia ya, untuk bisa mensukseskan semua program kegiatan yang sudah kami rancang dengan bijak, Azhar.
1: Iya, baik. Dan juga pendengar yang menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita membuka sesi interaktif untuk Anda. Mungkin ada pertanyaan mengenai RRI Fest tahun ini ya, bisa langsung bergabung di 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita masih akan kembali dengan topik ini di program Bincang Santai. Kami akan kembali.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, masih kembali kita di program Bincang Santai dan kita masih dengan topik RRI Fest 2026 ya. Kita kembali ke Ibu Diandra ya selaku ketua panitia. Ibu Diandra, ini kan ada banyak ya program-program ya atau juga acara yang akan dihadirkan di RRI Fest 2026. Nah, bisa dijelaskan secara rinci bagaimana untuk pembagiannya atau tematiknya setiap segmennya kegiatan itu dibagi dari pagi sampai malam. Sampai malam acaranya, Bu ya. Sampai sore.
3: Sore kami batasnya, malam tidak. Nah, yeah. Ini untuk mengurangi yang namanya ada kegiatan malam ya. Agak sedikit riskan juga kalau misalnya kami melaksanakan kegiatan malam hari, kecuali bintang radio. Ada juga satu kegiatan malam yang kami selenggarakan sebetulnya. Nah, langsung ya saya jelasin ya. Atau ada pertanyaan lagi, silakan.
2: Ya, silakan.
3: Oke. Baik, untuk kegiatan RRI Fest 2026 ini kami akan awali, mungkin sudah diawali pada pekan kemarin pencanangannya yang diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati RRI beserta Darmanita. Kemudian nanti tanggal 28 Agustus nanti itu adalah perdana kegiatan RRI Fest, yakni Fun Bike di malam hari. Kami bekerjasama dengan komunitas-komunitas sepeda yang ada di Gorontalo, yang mana kami kombinkan dengan kegiatan Indonesia Critical. Nah, itu nanti akan dilaksanakan tanggal 28. Kemudian di tanggal 4 September, ini kegiatan kedua kami, yakni bersih-bersih lingkungan. Kami akan mengambil salah satu lokasi di gedung RRI lama, yang mungkin banyak yang sudah melupakan gedung tersebut ya. Nanti ini adalah kegiatan yang kami pusatkan di gedung RRI lama, bersih-bersih lingkungan. Kami akan melakukan itu bersama dengan masyarakat sekitar kompleks gedung RRI lama. Kemudian yang berikut adalah masih dengan cinta lingkungan, kami juga akan melaksanakan kegiatan tabur benih ikan. Ini juga kami kerjasamakan insya Allah dengan UPTD ya. Kami akan menabur benih ikan di salah satu lokasinya juga di RRI, tetapi di pemancar RRI Gorontalo. Ini juga banyak masyarakat yang tidak tahu, di sana juga tuh sebenarnya banyak sekali tempat-tempat atau venue yang bisa kami kembangkan di kegiatan ini. Selain itu, di tanggal 5 nanti, nah ini adalah puncaknya, banyak kegiatan di situ, nanti ada senam bersama, kemudian ada bazar UMKM, kemudian ada aksi sosial, yakni pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah, plus dikombinkan dengan kegiatan bintang radio putaran 1. Nah, ini tanggal 5 ya. Kemudian tanggal 7 direncanakan akan dilaksanakan workshop artificial intelligence, itu nanti tentang jurnalisme, akan dilaksanakan secara lokal di RRI Gorontalo. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang coba kami rancang bersama, tentu dengan tim kerja yang kepanitiaan yang sudah dibentuk, yang sudah dibagi juga tugas masing-masing, hingga harapannya adalah apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, ini juga kita akan membuka dukungan layanan pada instansi ataupun swasta yang ingin ikut berpartisipasi di kegiatan yang kami rancang dalam RRI Fest 2026. Contoh adalah PMI ya, donor darah. Nah, ini memang sudah tahun kedua kami melaksanakan kegiatan. Sebetulnya dengan PMI provinsi ini bukan cuma baru kali ini atau baru 2 tahun terakhir, tetapi hampir setiap kegiatan RRI itu kami selalu melibatkan PMI dalam kegiatan RRI. Kemudian juga yang kedua, bazar UMKM. Nah, UMKM ini kami akan melibatkan beberapa UMKM, tentu kerjasama dengan dinas UMKM. Nah, nanti saya belum tahu persis apakah ini akan mengintervensi di UMKM provinsi atau kabupaten kota, karena memang sudah ada PIC tersendiri untuk itu. Selain itu juga kami akan bersama dengan FKP ya, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, itu juga mereka akan turut berpartisipasi dalam kegiatan bazar UMKM. Selain juga di RRI Gorontalo sendiri punya beberapa usaha UMKM ya, maksudnya perorangan. Ini juga kami coba rangkul ya di kegiatan Bazar UMKM. Itu dulu deh.
2: Baik, ya kita ke Ibu Elis lagi. Ibu Elis, apakah menurut Ibu Elis kegiatan seperti donor darah yang juga dikemas dalam event seperti RRI Fest ini itu bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kebiasaan donor ya secara rutin di masyarakat?
1: Ya, iya. Ya, jadi kegiatan-kegiatan donor darah yang saat ini sedang masif ya dilaksanakan. Alhamdulillah di bulan Agustus ini hampir setiap hari ada kegiatan donor darah ya. Alhamdulillah ya. Jadi memang benar-benar kesadaran masyarakat itu saat ini sudah luar biasa untuk melakukan donor. Nah, selain itu juga insya Allah besok ini ada kegiatan donor darah juga ya yang dilaksanakan oleh Pemprov di Galeri UMKM. Selain itu juga program dari kami, dari PMI Provinsi Gorontalo, itu sekarang kita sudah menyisir sekolah-sekolah. Jadi kita sudah masuk sekolah-sekolah juga, khusus untuk SMA ya. Jadi SMA, anak-anak yang kelas 3 yang sudah memenuhi syarat dengan usia 17 tahun ke atas, juga para guru, itu juga sudah kita, kita sudah edukasi dan juga kita sudah melaksanakan donor. Dan itu semua kabupaten dan kota ya, kita sudah datangi. Pada prinsipnya memang hasilnya tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan kita melaksanakan donor di kampus-kampus. Akan tetapi ini merupakan edukasi kepada mereka agar bisa membiasakan berdonor sejak dini. Dan alhamdulillah dengan hadirnya RRI Fest ini, insya Allah dan sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwa hasil darah yang nantinya akan diperoleh, kantong darah ya yang akan diperoleh, insya Allah lebih banyak dan ini bernilai pahala ya dan sangat membantu banyak orang.
2: Ya, baik. Kita ke Pak Gafar nih selaku panitia juga. Pak Gafar, siapa saja nih mitra yang sudah dipastikan akan bergabung di RRI Fest 2026 dan bisa mungkin disebut, ada beberapa unsur yang mungkin sudah fix ini akan ikut berpartisipasi begitu dari pemerintah, BUMN atau juga komunitas
4: ya. Oh iya. Baik, yang kalau anggapnya yang sudah fix itu kan ya tentu saja dari PMI ya. PMI kan sudah ada hadir juga di sini ya. Apa segala. Dan tadi Kadian juga sudah sebut beberapa komunitas yang dia sudah spill kalau anggapnya nanti pencanangannya itu kan nanti tanggal pencanangan dengan hari radio juga di tanggal 28 nanti akan dilaksanakan fun bike dengan komunitas. Okay. Tentunya. Cuman untuk terkait pemerintah daerah atau komunitas dengan stakeholder lainnya, kita akan tentu lebih intens lagi berkoordinasi dengan dia, karena kalau anggapnya kita melihat track record kita di belakang di RRI Fest 2025 itu cukup lumayan respon dari stakeholder kita, bisa dari swasta yang seperti Zaina Pukaka, ada lagi memang Raja Scaffolding, Chicken Army apa segala macam, adalah juga dari Pemda sendiri yaitu dari Perumda, tentunya dari Pemprov sendiri, PMI tentunya. Itu kita akan lebih intens lagi untuk tahun ini bagaimana skup dari mitra kita akan lebih banyak lagi. Termasuk yang baru itu tadi, tebar benih, yang tabur benih itu UPTD itu kita akan lebih intens lagi dengan instansinya.
2: Berarti untuk semua kegiatan ini dipusatkan di sini ya RRI ya, untuk dari donor darah dan lainnya gitu ya?
4: Oh tentunya ya, karena kegiatan ini sebenarnya combine dari tiga sektor gitu. Jadi ada live streaming online, ada juga offline-nya, ada juga on air-nya. Jadi tidak semata-mata di offline di kegiatan RRI Fest itu di kantor LPPR RRI Gorontalo. Jadi kita otomatis akan ada hadir di online dan ada di on air begitu.
2: Oke, baik. Kembali ke Ibu dan Diandra ya. Bu Dian, untuk panitia ini apakah juga menyiapkan program khusus untuk anak-anak atau pelajar mahasiswa untuk ikut berpartisipasi secara optimal di RRI Fest ini?
3: Ya, ini yang sedikit berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita memang melibatkan anak sekolah ya, khususnya SD. Tapi untuk tahun ini kekhususannya itu sebenarnya ada di kegiatan olahraga nanti yang akan dilaksanakan di tanggal 5. Nah, ini adalah puncak dari kegiatan RRI Fest 2026. Nah, kalau target kita di keseluruhan acara RRI Fest itu adalah masyarakat umum tentunya, kemudian komunitas, di mana komunitas tersebut dari yang akan bergabung dengan kami itu sudah tergabung. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada pekerja kantoran, dan segala macam. Kemudian target kita juga pegiat kesehatan dan kemanusiaan, kemudian pemerhati RRI yang tidak kami lupakan, yang tidak bisa kami skip, karena tanpa mereka juga kita tidak mungkin tidak akan semeriah ini ya kegiatannya. Kemudian juga pelaku UMKM. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal UMKM dengan masyarakat, khususnya pelajar, kemudian mahasiswa, pasti ya kalau memang pilihan yang bergabung dengan kami di kegiatan RRI Fest itu punya mitra-mitra juga. Nah, pasti itu harapannya akan bergabung dengan kami juga di kegiatan tersebut. Nah, ini challenge sekali buat panitia tentunya, Azhar.
2: Oke, okay, baik. Kita sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, menarik ini Pak yang diperbincangkan ini dalam hal meriakan di bulan Agustus ini. Tadi sempat saya dengar itu dalam Injil masalah pendonor darah ini.
2: Iya.
5: Nah, kira-kira berapa yang disediakan oleh TNI dalam kebutuhan kantong darah ini? Karena ini adalah merupakan satu keluhan juga. Ini merupakan juga yang saya alami waktu itu. Jadi saya dalam kondisi butuh darah dan cuci darah waktu itu kan. Butuh darah 3 kantong darah, tapi yang diadakan waktu itu tinggal cuma 1. Padahal sudah banyak pendonor darah ini, tapi masih ada juga celah-celah hal-hal yang demikian. Kira-kira ke depan bagaimana TNI ini bisa tidak akan ada lagi keluhan masyarakat dalam hal kebutuhan darah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muis di Limboto ya. Ya, silakan dari Bu Elis bisa langsung menanggapi.
1: Ya. Ya, terima kasih Pak Muis ya. Jadi ini bukan hanya keluhan dari Pak Muis, tetapi juga memang bukan keluhan juga ya. Ini sekedar masukan juga ya dari Pak Muis. Bagaimana stok darah itu bisa cukup? Yang pertama Pak, edukasi keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita untuk bisa menjadi pendonor sukarela. Kemarin Pak Muis meminta 3 kantong ya. 3 kantong itu bukan diminta oleh Pak Muis, tetapi dari dokternya ya, dokter yang ada di rumah sakit, karena biasanya orang yang cuci darah itu HB-nya turun. Kenapa hanya diberikan 1 kantong? Yang pertama adalah bisa jadi memang stoknya kurang. Yang kedua adalah kalau memang masih ada stok di Palang Merah Indonesia, itu memang diberikan 1 kantong itu dengan harapan dengan 1 kantong itu bisa naikin HB-nya gitu. Karena apa? Karena ketika kita memberikan langsung 3 kantong, itu kan sudah akan diproses sesuai dengan darah si pasien. Diproseskan karena darah itu bukan diambil dari kulkas ataupun dari tempat penyimpanan langsung dikasih ke keluarga dan keluarga langsung ke dokter dan langsung transfusi, tidak demikian prosesnya. Itu makanya kenapa selalu diambil sampel darah kemudian itu diproses sesuai dengan darah yang tersimpan. Nah, kalau misalkan sudah dikasih 3 kantong nih Pak, Bapak baru pakai 1 kantong, kemudian HB Bapak itu udah naik gitu, maksudnya udah kembali naik begitu dibandingkan dengan sebelum Bapak transfusi, 2 kantong ini rugi, tidak bisa digunakan oleh pasien manapun karena itu sudah diproses untuk masuk ke tubuh Bapak gitu. Atau misalkan sudah 2 kantong sudah bisa gitu, sudah naikin HB. Nah, 1 kantong yang diproses itu rugi, tidak bisa digunakan lagi oleh pasien lain. Nah, sementara kantong darah dan lain sebagainya itu kan kalau kita pikir masih dibutuhkan oleh orang lain gitu. Bukan berarti PMI nggak ngasih, tidak demikian prosesnya. Jadi diharapkan begini. Biasanya kita merasa bahwa darah itu penting ketika kita sudah butuh nih, atau ada keluarga kita yang butuh. Ayo, edukasi keluarga kita yang sehat ya, yang memenuhi syarat untuk berdonor, jadilah donor darah sukarela. Karena saya yakin bahwa dengan berdonor itu tubuh kita bisa lebih sehat. Dan donor itu bisa bikin kita lebih ketagihan. Serius, dicoba aja dulu. Jadi jangan takut dengan jarum yang memang diameternya agak sedikit besar, tetapi ketika sudah masuk di nadi kita, itu biasa saja gitu. Jadi jangan takut berdonor, Pak.
2: Terima kasih. Iya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di pagi ini. Silakan untuk Anda, mungkin ada pertanyaan lagi, bisa bergabung di line telepon. Kami akan kembali untuk Anda.

0: BRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, masih kembali kita di sesi terakhir untuk program Bincang Santai. Mendengar masih dengan topik mengenai RRI Fest 2026 ya. Kita masih dengan ketua panitia ya, ada Pak Gafar juga selaku panitia dan juga Ibu Elis dari pihak PMI ya. Nah, ini Budian, kita mungkin seringkali melihat sebuah festival itu berakhir dan ya selesai begitu aja. Nah, apa yang bikin RRI Fest itu kayak ada satu kesan yang ditinggalkan setelah acaranya berakhir gitu ya. Ya.
3: Baik, kenapa ini bisa meninggalkan bekas yang mungkin tidak akan dilupakan oleh masyarakat sekitar. Pertama, di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam RRI Fest ini, tentu bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada pemerhati RRI, kepada stakeholder untuk sama-sama mewujudkan yang namanya Astacita Indonesia. Nah, kalau kita bahas soal Astacita ya, tentu seluruh program yang coba kami rancang dalam RRI Fest 2026 ini termasuk di dalamnya. Ya, salah satunya ya pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, RRI sendiri bukan hanya baru 2 tahun terakhir memberdayakan ekonomi, tapi setiap kegiatan yang melibatkan publik itu kami selalu menyiapkan satu space untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Saya berikan contoh di kegiatan Kita Indonesia yang tahun kemarin juga 2 kali kami laksanakan, itu memang antusias masyarakat sangat luar biasa, antusias pelaku UMKM juga sangat luar biasa, dan dukungan RRI saat itu bukan hanya sekedar kita memberikan space kepada mereka dalam kegiatan yang atau event tahunan ya, tetapi juga pada aplikasi RRI digital kami itu juga kami berikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk bagaimana mereka mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Nah, mungkin kalau di Gorontalo sudah terdata ada sekitar kurang lebih 300 UMKM yang sudah kami coba rangkul dan memasukkannya dalam aplikasi RRI digital. Jadi sebetulnya ini adalah satu hal yang mungkin tidak akan dilupakan masyarakat, apalagi para pelaku UMKM. Kemudian aksi donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini juga pada tahun kemarin ini sebetulnya bukan hanya melibatkan komunitas ya dan juga stakeholder lainnya, tapi juga masyarakat di sekitaran kantor RRI juga terlibat di situ. Banyak orang-orang yang memeriksakan kesehatan, yang mana juga cek kesehatan gratis merupakan salah satu program dari Astacita. Nah, untuk hal ini memang selain bekerjasama dengan dinas kesehatan baik provinsi maupun kota Gorontalo, karena memang lokasi kita adalah di kota provinsi Gorontalo, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia juga siap untuk membantu kita, panitia khususnya RRI pada umumnya, untuk mensukseskan program RRI Fest melalui cek kesehatan gratis. Jadi bukan hanya memeriksa secara umum, memberikan obat, tetapi juga next step ya, selanjutnya setelah mungkin ditemui ada penyakit yang sedikit lebih serius, nah itu juga disiapkan dokter spesialis untuk mengecek kesehatan lebih lanjut, serta memberikan advice sekira apa yang akan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasien. Nah, ini juga yang selaras dengan tema kita tahun ini, harmoni dalam aksi bersama kita membangun negeri. Gitu, Azhar.
2: Iya, baik. Nah, untuk kolaborasi gitu dengan mitra yang sudah ikut ya dari RRI Fest 2025 sampai saat ini, bagaimana untuk keberlanjutannya ke depan nih, Bu Dian?
3: Ya,

0: RR itu sekali lagi membuka seluas-luasnya kepada mitra, kepada mitra kami baik di pemerintahan maupun di swasta, yang setiap tahun, setiap kita punya event itu selalu berpartisipasi. Nah, kami bagaimana menjaga hubungan baik ini, ya tentu saja merupakan satu hal yang susah gampang ya, tetapi tergantung bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan mitra-mitra kita, bagaimana juga take and give yang akan mereka dapatkan ketika bekerja sama dengan kami, tentu itu dalam dukungan layanan yang memang ada di RR Gorontalo. Mungkin Pak Gafar akan lebih detailing untuk menjelaskan bagaimana soal dukungan kepada mitra kita.
1: Baik. Ya, sebenarnya kita ke Ibu Elis. Ibu Elis, terakhir nih, harapan Ibu Elis dari masyarakat Gorontalo ketika RR Fest macam ini itu mengajak untuk masyarakat terlibat lebih ramai lagi untuk kegiatan donor darah ini, Bu. Silakan.
2: Ya, yang pertama, terima kasih untuk RRI Gorontalo untuk Pak Kepsta dan seluruh jajarannya yang sudah membuat satu event yang luar biasa, yaitu RRI Fest. Di dalamnya itu melibatkan UMKM dan juga kegiatan kemanusiaan, yaitu donor darah. Kemudian yang kedua adalah kami akan mensupport bagi setiap pendonor untuk voucher belanja di Indomaret ya, senilai Rp50.000. Ini sebenarnya bukan merupakan tapi ini adalah bentuk support kami ya, PMI Provinsi Gorontalo. Karena orang yang tidak pernah berdonor, kemudian dia berdonor, motivasinya adalah voucher. Nah, lama-kelamaan dia akan menjadi pendonor sukarela, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan RRI yang punya waktu luang di tanggal 5 nanti, ya bisa sama-sama bergabung meramaikan RRI Fest ya. Itu aja dari saya, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Elis. Dan kita ke Pak Gafar. Pak Gafar, ini terakhir, yang paling diharapkan dari kegiatan RRI Fest tahun ini dari selaku panitia apa nih, Pak?
3: Oh ya, kalau harapan pribadi saya ya, itu gimana ya, kami tidak ingin RRI Fest selesai ketika panggung sudah dibongkar. Jadi kami ingin ada manfaat yang tertinggal, seperti UMKM mendapatkan ruang promosi, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, tentunya dengan kesadaran berdonor darah dengan segala macamnya itu, komunitas mendapatkan ruang untuk berkegiatan, gitu kan ya. Jadi dan pada akhirnya masyarakat semakin merasa bahwa RRI adalah rumah bersama, begitu. Nah, bagi kami keberhasilan RRI Fest bukan hanya seberapa ramai acaranya, tetapi seberapa besar masyarakat merasa ikut memiliki dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Nah, ketika masyarakat datang ke RRI Fest, mereka bukan hanya pulang membawa pengalaman menikmati acara begitu, tetapi juga membawa sesuatu yang positif, bisa pengalaman baru, relasi baru, pengetahuan baru. Jadi untuk ikut melakukan sesuatu yang bermanfaat begitu.
1: Oke, satu lagu nih lagi nih Pak Gafar, yang mungkin jadi pertanyaan juga yang masyarakat ingin bergabung dari mekanisme yang mau join untuk sponsorship ya. Masih dibuka berarti ya sampai sekarang.
3: Untuk ya, untuk sekarang masih dibuka ya sampai September nanti. Kita membuka seluas-luasnya dan ini bersifat umum. Jadi siapapun bisa berpartisipasi dengan RRI. Jadi tidak membatasi siapapun yang menjadi mitra kami.
1: Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir acara untuk obrolan bincang santai pagi ini ya. Terima kasih ke narasumber yang sudah bergabung. Ada Bu Dr. Lesiawati SIP, MSI, selaku Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo. Ibu Elis, terima kasih waktunya sudah bersama RRI pagi ini, Bu.
2: Terima kasih.
1: Iya. Juga Ibu Dian Raliputo, Ketua Panitia RRI Fest 2026. Terima kasih Bu Dian, sukses acaranya nanti ya. Pak Gafar juga terima kasih.
3: Siap.
1: Ya. Kita tutup untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo, saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Pas, eh? Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Selamat siang pendengar, apa kabar untuk hari Sabtu weekend 15 Agustus 2026. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini bersama saya Yusri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terima kasih pada karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ramai Pamai yang sudah membawa kita di 17 menit saat ini dari jam 10. Pendengar, kita update beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras. Setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional, ada sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian mengatakan ekspor ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara, terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan juga budaya. Ekspor sendiri pendengar dilakukan setelah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Stok saat ini berada di Bulog mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak akibat kerusuhan di Ilaga yang menyebabkan rusaknya belasan kantor pemerintahan. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan dan juga pemulihan pasca kerusuhan. Ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi terpadu di Ilaga Kabupaten Puncak hari Jumat kemarin. Ia menegaskan Pemprov Papua Tengah akan terus mendampingi pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut.

0: Mahmud yang saat ini berada di Desa Botu Barani untuk laporan terkini.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Desri.
2: Ya, oke. Ya, Bi, ya. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Botu Barani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Balango, yang lebih tepatnya di kantor Desa Botu Barani, yang diselenggarakannya kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo tentang edukasi keimigrasian dan bakti sosial di Desa Pesisir Binaan Imigrasi. Berikut kita ikuti wawancara dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Natalie Joshua.
3: Baik, sebelumnya perkenalkan, saya yang diberikan amanah dari Dharma Wanita Imigrasi Kantor Gorontalo. Jadi tujuan kami Dharma Wanita Gorontalo ini, KANIM Gorontalo ini adalah lebih pendekatan kepada ibu-ibu yang berada di wilayah pesisir. Jadi kami juga ingin menimba ilmu, kami juga ingin juga mengetahui seperti apa sih kehidupannya ibu-ibu di pesisir ini. Dan kami ingin lebih memperkenalkan diri juga bahwa ini loh istri-istri ASN bukan hanya ibu-ibu yang untuk perkumpulan-perkumpulan seperti arisan, tapi kami juga dididik, kami juga dibina, dan kami ingin men-sharekan itu, berbagi dengan ibu-ibu di wilayah pesisir khususnya di Kota Batu Barani ini. Seperti itu.
2: Ibu, karena ini mungkin desa binaan dari imigrasi. Tadi sudah ada edukasi terkait pengelolaan makanan hasil-hasil dari suami para ibu di masyarakat desa Barani. Bagaimana ke depan untuk DWP ini akan membantu ke masyarakat di sini?
3: Mungkin kita lebih untuk kalau untuk realitis membantu langsung, sepertinya masih ada banyak kendala ya dari kami, karena saya pun tidak stay di sini. Kebetulan saya hanya berkunjung sebulan sekali atau dua bulan sekali. Jadi masih banyak kendala untuk langsung terjun membantu. Mungkin kami lebih akan mengarahkan seperti tadi yang saya lebih jelaskan, biar ibu-ibu di pesisir ini juga sedikit melek akan digitalisasi apa ya. Jadi mereka juga akan bisa lebih tahu tentang bagaimana mengolah ikan, mungkin tadi seperti yang saya sebutkan dengan nugget atau abon. Nah, bisa dijual dengan online. Tadi sepertinya ibu-ibu di sini kurang untuk mengenal itu apa namanya, platform-platform di modern zaman sekarang ini. Seperti itu sih, untuk langsung terjun kita membantu, mungkin masih banyak hal-hal yang harus kita persiapkan ya, seperti itu.
4: Bagaimana dengan desa-desa lainnya, Bu?
3: Desa-desa lainnya, ya mungkin ya insya Allah kalau kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, rezeki, ya mungkin bisa jadi nanti kita bisa menjangkau yang lain, desa-desa lain. Ini kan hanya karena pertama kali perdana kami, untuk kami boleh men-sharekan ilmu yang kami sudah dapat selama kami berada di Dharma Wanita Imigrasi, khususnya Imigrasi Gorontalo, seperti itu.
4: Harapannya ke depan untuk ibu-ibu ini apa?
3: Harapannya yang pasti tentang perekonomian sih. Saya tadi sempat miris karena ya itu tadi melautnya itu tidak setiap bulan kan, bahkan 6 bulan pun mereka harus off. Jadi harapannya ya mungkin ada, mungkin aparat-aparat yang di atas boleh bisa terjun langsung membantu, mungkin memberikan lebih lagi edukasi-edukasi untuk ibu-ibu ini, bagaimana mereka bisa lebih meningkatkan perekonomian mereka di tempat ini. Baik, terima kasih.
2: Demikian pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tadi sudah mewawancarai Ibu Natalie Joshua selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Dari Desa Botu Barani, kembali ke studio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan dalam 1 hingga 2 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan mencakup sejumlah wilayah dan penerima manfaat. Pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, dan juga Maluku. Selain wilayah 3T, pemerintah menargetkan penyaluran MBG bagi ibu balita dan ibu hamil segera dituntaskan. Jumlah penerima dalam kelompok tersebut mencapai sekitar 11 juta orang dan pemerintah juga masih perlu menuntaskan pembangunan sekitar 13 ribu titik layanan baru di mana sebagian besar titik tambahan ini berada di Pulau Jawa dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk diselesaikan.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah menyiapkan 10 program besar untuk mendorong transformasi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Muhammad Qodari menyampaikan hal ini dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pelaksanaan program pemerintah berlandaskan 4 pedoman utama Presiden dan Kabinet selama 21 bulan bekerja. Pedoman ini mencakup pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menjaga kepentingan nasional, mengatasi kesulitan rakyat dengan cepat, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Berbagai program pemerintah tidak sekadar menjadi kebijakan tanpa sasaran yang jelas. Program tersebut dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Sejumlah penerima program pemerintah dari berbagai wilayah Indonesia, diantaranya petani dari Ngawi, penerima BSPS dari Manado, penerima FLPP dari Samarinda, hingga masyarakat dari Kupang, Bogor, dan juga Merauke. Penerima manfaat program sekolah rakyat termasuk anak yang sebelumnya hampir putus sekolah karena harus berjualan ikan. Ada pula anak yatim yang menjadi penerima program bersama ibunya yang merupakan penyandang disabilitas. 10 langkah besar yang menjadi bagian dari agenda transformasi nasional ini, salah satunya adalah memperbaiki 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah untuk setiap puskesmasnya. Kita selesaikan untuk sesi lagu-lagu daerah di kesempatan siang kali ini. Saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dalam berita berbahasa daerah Gorontalo. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama Hasdin Daniel.

Mengelawa mengota to. Ele ponu wade-wade to polo dulahe. Pertanian to mahelungolo lo kecamatan to kabupaten Ngohulundalo dilamalo susah otaputa luhu. Sabu mawoluo utanggula dia sumur suntik. Umasila dia maklo pamalenda. Ipo nyulu lo pertanian Roman Tondayu lo otanggulai. Sumur suntik beti debo mai mo otame olombang otani. Sabu taluhu terdutula mai loti. Sumur suntik beti mapohu-pohuna ode lembo alomong otani. Umata tanya de mopotolohu taluhe ode pangimba. Tunggu lo pale dila ohengua eleponu ulahu umalo tingga-tingga. Mongotani tata puto kalaja lio uhipo mangimbawa. Nabo pohide lio ode mongotani eleponu woluo boti sumur suntik. Pohide lio ode mongotani mopohuna lo taluhu motu ude wolo upalan wolo. Dila maoro ya liolo wolo taluhu alihumu aami mola mongotani mo otapu taluhu. Mungudula mongotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengelak wa mengutan to. Lembo alo tamo pia lo utu meteo mahisanangia lo hidawo motalua uolo utanggula lio halp maraton. Utiboti de dilak bo mai patu patuju ode tamo tohila lo utu meteo. Nabo olo mai mo promosi lipu wau olo mo polai a UMKM wau mo kampanye lo utu mumula sehati. Talangota lota motohila lo utumeteo rival kidamu lo otangulai potala halp marathon tota unuboti olai iyo wau to aturu pamelinda wau panitia mamu pesiapu mialo mo pesadia tidudah hepo huna amanilio lota tongkoteteo. Odito olo hu ilo la yanti to dalala u polibaya lo ta tongko tete abdi. Lembo alo ta o hobi u tumeteo mamu kalaja helumo wala pamalenda wa upanitia. Una lai iyo halp maraton lo u moto yunuto wa amani. Onapa ati to u mo porodawo ekonomi to hulontalo. Mungulama ngotato, dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengelawa mengotato Pamalenda provinsi Malopowali utanggulalio pasar murah to bonebolango Umano pasadia ngolihulo bolula sombako Upilo matujulio memandula yati tuharaga umalo bobotulo Tidio potopolo dulahe odie I pasar murah beti pilo hutulio tetaruna remaja Wau tobilu ngalah ilang dala lobone pante Pamalenta provinsi lo otanggulai Walo upilo matujulio odela yati tuhata odeta pila tuju Sabu tolo tu la delio uma ila turu lo ulea lo lipu wau tidak. Tohianga buti tibu panti bone bolango ismet mine ma ile i odu ola po opo o data ode pamalenda provinsi uma pila duli ode la yati uma lo po woluo pasar murah. To umai mopo engadu botulo haraga masatia buti. To polo dula heboti ngopo hia mai mopo imbangio haraga lo sombako wau olo modata ta susah mo otapu taluhe beresi pamalenda mahi po depi-depi ta taluhu ode tama susah mo otapu taluhu mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

mengudlawa mengutato tala ngotalio lo wisatawan ilate pile lihulo taluhu tolito bugisa ilan dalalo uanengo di mengulio beti utang gulalio wisata bahari ita ilate beti madile tohio mai toka palilo pilo hala Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Tawo patota donggolo ahu pilo osalamat lio. Ikasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Ta ilate beti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari beti de dilak bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilohihile odetamu aami upo-upo uda asalamati wau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga utok delomo taluhu boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu mongodulau mongotato habali botia ju tanumaila pato Udilamu patato, maapu ode mongotato. Utilala to bahasa, bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, ente bolo potunua lamai amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo mei odu ola po'o data. Inde bo'o ditopo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringat kita terus menambahkan kebersamaan untuk siang hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung pengembangan Aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda Indonesia. Ia menilai keberagaman Aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Dirinya menilai keberagaman Aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Indonesia sendiri memiliki sekitar 1.340 etnis dan 718 bahasa, sementara Aksara Nusantara mempunyai sekitar 15 hingga 30 variasi berbeda. Pengembangan aksara dirumuskan Keraton Majapahit Jakarta bersama ahli perguruan tinggi dan pegiat aksara melalui proses kolaborasi selama setahun. Proses ini melibatkan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, dan UIN Alauddin secara kolaboratif bersama. Dan keberagaman aksara ini menjadi ruang untuk mencari titik temu kesamaan dan merumuskan sebuah bentuk yang dapat menjadi bagian dari upaya sinergi dan sintesis dari keberagaman budaya Indonesia. Inovasi ini pendengar perlu diuji lebih luas agar masyarakat menerima dan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, di mana pengembangan aksara harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai sejarah dan identitas budaya yang telah diwariskan oleh leluhur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar rakyat mengisi data sensus ekonomi 2026 dengan jujur. Sensus ekonomi sendiri digelar oleh Badan Pusat Statistik dan akan berakhir di Agustus ini. Presiden memastikan data masyarakat tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Data sensus ekonomi, kata Presiden, akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan juga penganggaran. Presiden Prabowo juga mencontohkan asumsi produk domestik bruto di era APBN 2027 27,987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Dan data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi ini untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan oleh masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa

0: menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Bro 1. Channel informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

Dengan dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11.56 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Jumat.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan TLPP RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemerintahan Jakarta mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxial, memanfaatkan umpan Amin Gouri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanzi dini hari tadi, Claviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur.

Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi.

Sementara itu mendengar hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bolzondoce, dan Diogo Darosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Isral. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan sesi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya,

0: pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasi juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
0: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
0: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
0: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propos di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia, Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Loncar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup,

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kasih gara-gara Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini posisi waktu di studio pukul 12.42. Selanjutnya untuk Anda yang masih terus stay bersama kami di Pro 1 atau juga yang barusan gabung, sementara menikmati istirahat siang Anda, makan siang Anda, selamat makan semuanya ya. Kita mengupdate kembali beberapa informasi dari portal berita online kamerari.co.id. Bicara soal saat ini Anda lagi makan gitu ya, ini lagi tren gitu di sosial media, adanya diversifikasi pangan yang menjadi pembahasan setelah kimpul ramai diperkenalkan sebagai pengganti nasi di TikTok ya. Tren ini sekaligus mengingatkan pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kimpul sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi, di mana konten ini dikenal melalui jargon saya ganti kimpul dan menarik perhatian warganet ya. Jadi ada juga yang bikin konten, saya mau masak misalnya kue brudel tapi karena saya nggak punya tepung saya ganti kimpul, kayak gitu-gitu gitu ya. Selain kimpul ya, lewat gerakan isi piringku ini ya, beberapa konten kreator memperkenalkan beragam pangan lokal beserta manfaatnya untuk menarik minat masyarakat terhadap diversifikasi pangan yang ada, sehingga konten-konten ini memicu diskusi mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat, di mana fenomena ini juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika

0: semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, banyak orang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh kala itu. Tiwul merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumpuk halus setelah dicampur sedikit air. Adonan ini kemudian dikukus hingga matang dan disajikan sebagai makanan pokok maupun juga camilan. Tiwul sendiri dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah Pulau Selatan Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Tradisi mengonsumsi tiwul ini juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, pendengar, tiwul dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan juga sambal. Penyajiannya juga berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 dan 1945, distribusi beras ini terganggu kala itu akibat perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan, di mana kondisi ini juga membuat masyarakat memanfaatkan akhirnya singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an. Ada banyak keluarga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonominya kurang baik. Bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul bukan sekadar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi. Dan kemudahan menanam singkong juga menjadikan tiwul ini sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, mulai dari hasil kebun yang sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan untuk disimpan, terlebih juga mudah diolah kapan saja. Kini, tiwul lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh khas daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Kementerian Kesehatan menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini juga mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah.

0: tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Saya berharap anak-anak PKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena kita melihat PKR ini adalah pusat informasi kanser remaja, ya, supaya anak-anak itu bisa hidup sehat.
2: Kemudian diproses pada tahapan pemeriksaan hingga terbitnya laporan hasil pemeriksaan. Rangkaian proses itulah disebut manajemen pengaduan masyarakat, sebagaimana ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa KKN dari program studi ilmu manajemen.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo melalui Dharma Wanita Persatuan menggelar edukasi keimigrasian dan bakti sosial di Desa Batubarani. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menggelar edukasi keimigrasian dan bakti sosial di Desa Batubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan Desa Pesisir Binaan Imigrasi sekaligus upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Selain edukasi terkait keimigrasian, DWP juga memberikan edukasi terkait pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengolahan ikan dan pemasarannya. Ketua DWP Kantor Imigrasi Natali Joshua mengatakan, pemberdayaan ekonomi penting dilakukan mengingat aktivitas masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut tidak selalu berlangsung sepanjang tahun.
2: Jadi mereka juga akan bisa lebih tahu tentang bagaimana mengolah ikan, mungkin tadi seperti yang saya sebutkan dengan nugget atau abon. Nah, bisa dijual dengan online. Tadi sepertinya ibu-ibu di sini kurang untuk mengenal itu apa namanya, platform-platform di modern zaman sekarang.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo Joshua Pahala Martua ketika diwawancarai mengatakan, keluarga khususnya ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam mencegah TPPO dan TPPM. Menurutnya, komunikasi antara orang tua dan anak menjadi salah satu langkah utama untuk mencegah anak menjadi korban perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
3: Seperti kita ketahui bahwa ibu rumah tangga itu merupakan benteng pertahanan yang paling utama terhadap pencegahan TPPO dan TPPM. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kami juga mengikutsertakan masyarakat dan juga pada kesempatan kali ini adanya Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi yang ikut memberikan wawasan dan penyuluhan seperti itu.
1: Selain memberikan edukasi, imigrasi juga mengajak masyarakat ikut mengawasi keberadaan warga negara asing khususnya di kawasan wisata Batubarani. Masyarakat diminta melaporkan kepada imigrasi apabila menemukan aktivitas warga negara asing yang dianggap mencurigakan atau meresahkan.
0: Pendengar, pusat informasi konseling remaja menjadi wadah bagi para remaja khususnya peserta didik untuk tetap hidup sehat sehingga memiliki wawasan yang luas di mana karakter dan keterampilan yang memadai. Diharapkan para siswa ini dapat memotivasi peserta didik lainnya untuk mengembangkan diri melalui PIKR 2026.
4: Pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo mendukung prestasi tingkat nasional yang diraih oleh peserta didik melalui ajang Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Upaya yang dilakukan oleh MTS Negeri 1 Gorontalo adalah pembinaan terhadap para siswa, kemudian menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan dan memperkuat stakeholder yang berkaitan langsung dengan PIKR tersebut. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo berharap kepada para siswa yang telah berhasil menduduki 5 besar nasional agar dapat menyampaikan kepada peserta didik lainnya perilaku dan kehidupan anak mengingat ajang ini diarahkan pada kegiatan para remaja termasuk para siswa itu sendiri. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin seluruh siswa yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan dapat hidup sehat, memiliki wawasan yang luas, mempunyai karakter maupun keterampilan.
5: Kita berharap anak-anak PIKR ini dapat menularkan, menyampaikan kepada anak-anak lain terkait dengan kehidupan anak, karena kita melihat PIKR ini adalah pusat informasi konseling remaja, supaya anak-anak itu bisa hidup sehat, bisa mempunyai wawasan yang luas, punya karakter, dan bisa mengembangkan keterampilan. Jadi anak-anak PIKR ini akan menjadi generator penggerak bagi anak-anak yang lain.
4: Romi Bau menambahkan keberadaan siswa yang telah berhasil menunjukkan prestasinya di tingkat nasional agar dapat memotivasi peserta didik lainnya yang berada di madrasah tersebut. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh instansi terkait sehingga MTS Negeri 1 Gorontalo mampu berbicara di tingkat nasional. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Momentum kemerdekaan tidak semestinya dimaknai sebatas kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa serta perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di tengah momentum tersebut, bangsa Indonesia khususnya generasi muda kini menghadapi berbagai sejumlah tantangan serius di mana Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga atau Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Mulis Huntua menyebut salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah maraknya informasi hoax di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi pola pikir masyarakat termasuk generasi muda, di mana banjirnya produk-produk luar negeri serta mudahnya budaya negara lain masuk ke Indonesia juga menjadi tantangan besar karena sangat berpotensi menggeser kecintaan terhadap produk lokal sekaligus mengikis nilai-nilai budaya daerah dan nasional.
6: Tiga, menurut saya tantangan kita hari ini adalah krisis toleransi. Saya melihat bahwa ada polarisasi yang terkait dengan sosial. Polarisasi sosial ini membuka peluang ego kelompok, kemudian ego politik, ego ras. Ini sangat Pancasila dan juga bidang pembalikan dan undang-undang kita yang kita menjadi dasar negara kita. Dan ini yang terjadi hari ini di negara kita.
0: Berbagai tantangan tersebut harus disadari bersama, di mana semangat kemerdekaan perlu diwujudkan bukan hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga dengan menjaga persatuan, memperkuat karakter generasi muda, mencintai budaya dan produk dalam negeri, serta bijak dalam menggunakan teknologi dan media digital. Dengan begitu, kemerdekaan dapat dimaknai sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga bangsa dari berbagai bentuk ancaman baru dan memastikan generasi muda tetap memiliki jati diri, wawasan kebangsaan, serta kemampuan menghadapi perubahan zaman.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Universitas Ihsan Gorontalo mendapatkan pengalaman langsung mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat selama menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di kantor Ombudsman Perwakilan Gorontalo. Pengalaman tersebut memberi mahasiswa pemahaman mengenai proses pelayanan pengaduan mulai dari penerimaan laporan masyarakat hingga pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Kepala Perwakilan Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan, pengalaman selama KKN dapat menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya terkait manajemen pengaduan masyarakat yang tidak diperoleh secara langsung di bangku perkuliahan. Menurutnya, mahasiswa dapat melihat secara langsung rangkaian penanganan laporan masyarakat yang menjadi bagian dari tugas pengawasan Ombudsman. Selama KKN, mahasiswa juga dinilai telah menjalankan bentuk pengabdian yang tidak hanya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung tugas lembaga negara serta kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan Ombudsman.
8: Selama 2 bulan beraktivitas di kantor Ombudsman Gorontalo, dapat memetik pengetahuan, keterampilan, serta ilmu tentang manajemen pengaduan masyarakat. Sebagaimana alur penanganan pengaduan dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, kemudian diproses pada tahapan pemeriksaan, hingga terbitnya laporan hasil pemeriksaan. Rangkaian proses itulah disebut manajemen pengaduan masyarakat, sebagaimana ilmu yang ditekuni oleh mahasiswa KKN dari program studi ilmu manajemen.
0: Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa program studi manajemen untuk memahami penerapan ilmu secara langsung, terutama dalam pengelolaan pengawasan pelayanan publik, di mana Ombudsman Gorontalo juga membuka peluang bagi mahasiswa Universitas Ihsan Gorontalo untuk melanjutkan interaksi melalui penelitian skripsi dengan mengambil tema manajemen pengaduan maupun pengawasan pelayanan publik. Topik penelitian dapat diarahkan pada pengelolaan pengaduan masyarakat serta pengawasan pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, dan sektor pelayanan publik lainnya. Saudara, mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti Buletin Olahraga bersama Bobby Riawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama.

0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepak takraw Gorontalo di kancah internasional. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam tim nasional Indonesia ini sukses mempersembahkan medali perunggu nomor tim ajang Kings Cup di Thailand tahun 2026. Pencapaian tersebut satu bentuk nyata atlet sepak takraw Gorontalo mampu bersaing di level internasional dan memberikan kontribusi bagi prestasi olahraga Indonesia. Pelatih sepak takraw nasional Prangki Lakoro pagi tadi menyampaikan, keberhasilan meraih medali perunggu ini tidak lepas dari kerja keras atlet selama menjalani persiapan hingga pertandingan. Ia mengungkapkan persaingan di kejuaraan tersebut sangat kompetitif, diikuti negara yang merupakan rival utama tim nasional Indonesia di berbagai kejuaraan internasional, termasuk tuan rumah Thailand.
1: Alhamdulillah, sebuah kebanggaan dan pengalaman luar biasa. Pencapaian ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses dan perjuangan kerja keras dan disiplin, dan keberanian untuk bermain di level internasional. Bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai negara seperti Korea, Jepang, China, Malaysia, terutama tuan rumah Thailand. Bagi kami itu akan mengembangkan dan meningkatkan kualitas permainan kami. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan kepercayaan. Perjalanan ini menjadi motivasi untuk terus berlatih, berbenah, dan memberikan prestasi yang lebih baik ke depannya. Bangga membawa nama daerah Gorontalo, bangga membawa nama bangsa Indonesia.
0: Prangki mengungkapkan, meski belum berhasil membawa pulang medali emas, raihan perunggu merupakan hasil yang maksimal. Pengalaman bertanding di level internasional juga menjadi modal penting bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan guna menghadapi kejuaraan internasional mendatang. Dari hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang harus dibenahi, seperti konsistensi permainan, komunikasi antar pemain, dan kemampuan menjaga fokus pada momen penting dalam pertandingan. Raihan medali perunggu di Kings Cup Thailand ini sekaligus menambah catatan prestasi sepak takraw Gorontalo di level internasional.

0: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, momentum penting untuk melakukan evaluasi di berbagai bidang, salah satunya sektor olahraga. Selama ini program pembinaan olahraga khususnya di Provinsi Gorontalo dinilai masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur maupun dukungan anggaran yang belum memadai. Menurut pengamat olahraga Profesor Haryadi Said, keterbatasan sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit atlet, peningkatan kemampuan, hingga persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai prestasi, tidak hanya mengandalkan potensi atlet, tetapi harus didukung pelatih dan pengurus yang kompeten.
1: Perkembangannya ada, tapi tidak seperti yang lalu-lalu. Saya kira itu yang sementara kita alami khususnya olahraga di Provinsi Gorontalo. Jadi kita sudah harus mapping olahraga mana yang paling kita prioritaskan. Dan itu tidak hanya melalui pengamatan, tapi melalui penelitian. Itu tidak boleh kita hanya pengamatan, ada gejala begini, kita cocok olahraga ini, enggak. Saya kira harus, sekarang sudah harus secara ilmiah, sudah harus apa menggunakan teknologi. Kalau saya sebetulnya SDM yang perlu didorong, Bu Gobi. Kalau infrastrukturnya, saya kira kita bisa melihat dari berbagai contoh ya, sudah mungkin banyak kali saya ngomong. Kalau fasilitas olahraga itu, katakan seperti apa Sumatera Selatan itu paling banyak, tapi juga olahraganya belum sehebat fasilitas olahraga di sana. Artinya ini membuktikan bahwa SDM yang perlu kita benahi, karena dengan SDM yang bagus pasti akan muncul inovasi, ada kreativitas.
0: Sementara itu pelatih taekwondo Gorontalo Januar Budiman Lahai mengungkapkan ketersediaan fasilitas olahraga secara umum di Provinsi Gorontalo belum memadai. Menurutnya pelatih dan atlet membutuhkan dukungan fasilitas latihan yang sesuai agar program pembinaan berjalan secara maksimal.
2: Untuk Provinsi Gorontalo, saya melihat bahwa dari sarana-prasarana kita itu yang masih sangat jauh dengan daerah-daerah yang lain. Kita saat ini masih banyak berharap dan menggunakan fasilitas yang ada di Spopda, sebagian menggunakan fasilitas pribadi, sehingga saya berharap ke depan Provinsi Gorontalo mempunyai satu gedung olahraga agar kita bisa lebih fokus untuk berlatih, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
0: Ia menambahkan selain fasilitas latihan, peningkatan kualitas pelatih juga harus menjadi perhatian. Pelatih harus mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan dan sertifikasi secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan metode latihan olahraga modern. Januar berharap pemerintah daerah dan organisasi olahraga memperkuat sinergitas dalam membangun sistem pembinaan yang lebih terarah.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pelatih dan pendamping atlet menuju PON 2028 termasuk pemenuhan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028, kesiapan sumber daya pendukung atlet menjadi salah satu perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Salah satunya dengan memastikan pelatih dan pendamping atlet telah memenuhi persyaratan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional sesuai ketentuan cabang olahraga. Ketentuan ini mengacu pada aturan PON yang mewajibkan pelatih pendamping atlet memiliki sertifikasi minimal tingkat nasional. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan, aturan tersebut telah disampaikan kepada KONI di seluruh Indonesia dan selanjutnya akan diteruskan kepada setiap cabang olahraga.
2: Di atlet itu, di pendamping atlet harus berklasifikasi, pendampingnya harus berklasifikasi nasional. Realisasinya sudah disurati kita ke KONI semua seluruh Indonesia, maka ini akan kita teruskan ke cabur-cabur. Dan dalam waktu dekat ini, segera untuk melakukan rapat dengan cabur-cabur, dan supaya untuk lebih persiapkan lebih dini, kita harapkan cabur-cabur sudah mempersiapkan itu. Cabur ini sudah harus ada pelatihan tingkat nasional, karena PON itu bertaraf nasional, jadi pelatihnya pendamping itu harus berklasifikasinya nasional gitu.
1: KONI Provinsi Gorontalo juga akan segera melakukan rapat bersama cabang olahraga untuk memastikan persiapan sertifikasi dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelatih dan pendamping atlet yang akan berlaga di PON ke-22 nantinya telah memenuhi klasifikasi nasional sesuai standar yang ditetapkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026. Penyelenggaraan GHM tahun ini, Pemprov Gorontalo membangun kerjasama dengan pihak perbankan. Keterlibatan perbankan ini salah satu strategi guna suksesnya penyelenggaraan GHM yang berkualitas dan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe. Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Ya, assalamualaikum, Pak Sultan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Ya. Baik, Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, ini sudah semakin dekat. Untuk perkembangan terkini terkait dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan GHM di tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
3: Ya, Gorontalo Half Marathon tahun 2026 insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Tanggalnya belum ada ya, tapi dilaksanakan di bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini penyelenggaraannya langsung di bawah Bank Mandiri. Dan title-nya juga berubah dari Gorontalo Half Marathon menjadi Mandiri Gorontalo Half Marathon. Nah, pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Parekraf Pora memberikan supporting terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Sehingga kita juga dalam posisi sebagai supporting system daripada pelaksanaan GHM atau MGHM itu sendiri. Gitu.
0: Pak Kadis, kalau di GHM tahun 2025 ya, ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa di tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng ataupun menyerahkan kepada pihak perbankan, Pak Kadis?
3: Ya, yang pertama adalah karena faktor anggarannya. Jadi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2024-2025 itu anggaran sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi atau dari APBD. Meskipun memang ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuan, ya, tetapi paling besar dananya dari pemerintah provinsi. Nah, tahun 2026 ini, karena memang efisiensi, kita mencoba menggandeng pihak-pihak perbankan dan swasta untuk melaksanakan, sehingga anggaran daerah tidak terserap ke dalam Gorontalo Half Marathon itu. Anggaran yang ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain.
0: Baik, Pak Sultan, GHM tahun ini apa tagline ataupun tema yang diangkat, Pak?
3: Sebenarnya temanya belum ada ya. sampai dengan hari ini kami masih berkoordinasi. Mereka baru merencanakan untuk melaksanakan launching pada bulan Agustus ini. Kalau tidak ada hambatan di awal ataupun di minggu kedua, minggu ketiga Agustus ini. Itu pun pelaksanaan launching dilaksanakan di Jakarta dan tentu akan mengundang Pemprov Gorontalo.
0: Ya, baik Pak, apa sebenarnya dampak positifnya ya terkait dengan pelaksanaan GHM ini baik untuk daerah maupun masyarakat, Pak?
3: Ya, yang pertama tentu dari sisi olahraga ini salah satu program memberikan kebugaran ya kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif ini tentu sangat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kunjungan wisata, kemudian ekonomi kreatif, jadi banyak barang ataupun jualan daripada pelaku-pelaku aircraft yang dibeli oleh peserta maraton ya, sehingga ini juga perputaran ekonomi di sektor ini cukup signifikan ya. Memang kemarin di 2025 belum sempat kami hitung berapa nilai daripada perputaran uang yang terjadi pada Gorontalo Almanaton, tetapi sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman dari panitia ini cukup signifikan terkait dengan perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Gorontalo Almanaton yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Nah, di 2026 ini kami berharap dengan 10.000 peserta tentu akan lebih banyak ya, lebih banyak perputaran ekonomi, lebih tinggi perputaran ekonomi yang terjadi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun olahraga. Bahkan sebenarnya menurut cerita dari teman-teman itu yang paling banyak laku justru adalah produk fashion ya, sepatu maupun kaos-kaos olahraga yang mereka gunakan pada saat itu setelah pelaksanaan event.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sukses untuk GHM kedua tahun 2026 ya. Ini Pak Kadis ya.
3: Terima kasih, terima kasih. Oke, Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam ya. Olahraga. Saudara, demikian bulletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Peringat untuk Anda juga yang saat ini di tengah cuaca yang cukup panas, semoga masih dijumpai dalam keadaan sehat. Dan apapun kegiatan yang Anda lakukan hari ini, peringat semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya. Pukul 14:34 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia Special Weekend. Anda yang ikutan gabung silakan 082196648664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo Ibu Nelly pasti ini ya.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Nelly, request lagunya siapa?
1: Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku.
0: Jangan berhenti.
1: mencintaiku.
0: Oke, baik.
1: Oke, Kak Bakri. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan berhenti mencintaiku. Oke, sudah satu lagu berhasil di request. Ada Ibu Nelly tadi ya. Ibu Nelly di Bulyohuto sudah request lagunya Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Kemudian silakan di belakangnya Ibu Nelly 082196648664 LDR. Halo. Halo LDR, sudah tersambung?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Lis ya.
2: LDR 100% Indonesia, Ibu Lis di Bualemo.
0: Iya, Ibu Lis, silakan request ya. Lagunya siapa?
2: Lagunya Kota Pelan-pelan saja.
0: Oh iya, pelan-pelan sekali ini.
2: Iya, pelan-pelan. Selamat di jalan.
0: Oke, begitu ya.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja lagunya Kotak ya. Sudah lama juga gak dengar lagu ini ya. Baik, sudah dua requestan Titi DJ sama Kotak. Sekarang waktunya terima dua penelpon lagi yang mau ngevote atau ngedukung lagu yang sudah direquest tadi ya. LDR, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Yang Ibu Asin di Limboto, Kak Bakri.
0: Ibu Asin?
3: Iya.
0: Asin ya, bukan Aswin ya?
3: Aswin.
0: Oh Aswin, oke di Limboto. Ibu Aswin, mau ngevote atau ngedukung lagunya Titi DJ atau Kotak?
3: Kotak.
0: Kotak, oke makasih.
3: Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Silakan LDR. Halo.
4: 100% Indonesia. Halo Patri
0: Tanau di Batu Daa. Ngevote lagunya siapa?
4: Itu tandeng Ibu Nelly Jo.
0: Oke, boleh.
4: Oke, Patri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno.

0: ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadi manapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, silakan Anda ikutan gabung 082196648664. Halo, LDR.
1: LDR, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ia.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Ia di Bualemo ya.
1: Iya.
0: Silakan Bu Ia, mau request lagunya siapa?
1: Request lagunya Feby Putri yang judulnya Usik.
0: Apa tadi judulnya?
1: Feby Putri yang judulnya Usik.
0: Usik?
1: Iya.
0: Judulnya Usik. Sebentar.
1: Iya.
0: Masih siapa penyanyinya tadi?
1: Feby Putri.
0: Febri Putri.
1: Bukan. F-E-B-Y kalau nggak salah penulisannya seperti itu.
0: Oke, sebentar ya. Febri Putri, sebentar.
1: Enggak ada R-nya.
0: Keempat, oh, putih, putih.
1: E B Y kalau enggak salah. Febri.
0: Sebentar. Usik ya tadi ya?
1: Iya.
0: Usik judulnya Usik. Febri, F E B Y, Putri.
1: Iya, P U T R I.
0: Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Feby Putri. Sebentar, itu lagunya Feby Putri, judulnya Usik ini. Usik, mana Usik? Ada
1: ribet ya, ribet ya kayaknya.
0: Iya, bukan ribet, tapi ini sementara mencari kan, nanti ditunggu dulu lagunya bisa muncul semua baru dicari. Oh, ini gitu untuk ya. Feby Putri ada beberapa, judulnya Liar Angin sama Halu juga ada, Runtuh, ada Rantau sama ya itu doang yang bisa main.
1: Jadi Usiknya nggak ada ya?
0: Usiknya nggak ada.
1: Yang adanya apa Kak Bakri tuh yang pertama kalau nggak salah tuh apa?
0: Halu, Liar Angin.
1: Oh, yang itu aja deh, yang itu aja.
0: Oke, baik, makasih.
1: Oke Kak, ya sehat selalu bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Feby Putri tadi ya yang mau nyari Usik, tapi untuk judulnya Usik itu enggak masuk format kita. Jadi bukan enggak masuk format tapi enggak masuk list begitu ya. Enggak masuk list kita ya siang ini. Jadi diganti sama Feby Putri yang judulnya Halu. Oke, kalau gitu satu penovel lagi silakan di belakangnya Ibu Ia.
2: Halo. 100% Indonesia.
0: Halo Ibu Tuti.
2: Iya.
0: Ibu Tuti, request lagunya siapa ini?
2: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu Yunisara.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunisara Desember Kelabu ya. Oke deh, sudah dua requestan. Sekarang waktunya ngevote ya, 082196648664. LDR, halo.
3: Assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Putra Palopo.
0: Putra di Palopo. Putra ngevote lagunya Feby Putri atau Yunisara?
3: Yunisara.
0: Yunisara, oke, makasih. Ya,
3: terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Putra. LDR, halo.
4: 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Dengan siapa?
4: Dengan Ibu Ratna Naki di Slamet Bualemo.
0: Ratna Naki, silakan ya. Ratna, mau ngevote?
4: Yunisara.
0: Oh, boleh.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Yunisara Desember Kelabu. Terima kasih buat Anda yang sudah request lagu ini di menit ke-34 dari pukul 15 saat ini ya. Silakan 082196648664 Anda yang ikutan gabung di sore hari ya. Mau request lagunya siapa? LDR? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Niko di Gorut Kuandang.
0: Pak Niko di Gorut Kuandang, silakan Pak Niko, mau request lagunya siapa siang ini?
1: Derita tiada akhir.
0: Derita tiada akhir. Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Pak Niko, 082196648664 yang ikutan request di line telepon. LDR? Oke, dicoba lagi pendengar ya. 082196648664 ya. Kalau begitu pendengar, biar makin enjoy menikmati suasana akhir pekan Anda pendengar, langsung kita dengarkan ya. Oh, ternyata ada yang masuk nih. LDR, halo. Halo, LDR. Ya, dengan siapa? Halo, kurang jelas suaranya.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Dari Lina di Kabila.
0: Lina di Kabila. Lina, mau request lagunya siapa, Lina?
2: Karya Sonata.
0: Judulnya?
2: Katakan sejujurnya, jangan kau bersandiwara.
0: Katakan sejujurnya. Sebentar.
2: Jangan kau bersandiwara.
0: Oke, sebentar. Ini masih sebentar ya. Katakan salahku begitu ya, bukan. Katakan sejujurnya. Oh. Betarnya Sonata ya? Halo?
2: Halo?
0: Iya. Betarnya Sonata. Katakan sejujurnya.
2: Jangan kau bersandiwara.
0: Jangan kau bersandiwara. Ada beberapa pilihan lagu di sini. Untuk Betarnya Sonata ada Mengapa Aku Tak Tahu, Sama Siapa Bilang Aku Cinta, Hati Yang Luka, ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Hati Yang Luka, Aku Tak Ingin Sandiwara. Mungkin itu Aku Tak Ingin Sandiwara ya, judulnya ya.
2: Ya itu.
0: Oke. Oke, makasih.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, Pak Niko sama Pak Lina silakan waktunya ngevote 082196648664. Yang mau ikutan gabung request lagu 082196648664. LDR, halo.
3: Halo, LDR, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
3: Dengan Oma Afni di Buladu.
0: Oma Afni di Buladu. Oma Afni, silakan.
3: Karya Sonata.
0: Oke, baik. Makasih.
3: Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, Bu Makri.
0: Amin. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya sebelum kita ke lagu. 082196648664 ya. LDR. Halo. Halo LDR.
4: Halo.
0: LDR, radio kontrolnya Pak dikecilkan dulu biar tidak feedback. Dikecilkan dulu radio kontrolnya dan jangan terlalu dekat sama radio kontrol biar tidak feedback. Oke, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa Pak?
4: Ibu Warni masih oh, di
0: Ibu Warni.
4: Selai, Gentuma.
0: Oh, Ibu Warni di Gentuma.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Di Gentuma sebelah mana, Bu?
4: Di Pante.
0: Oh, di Pante. Kalau dulu ya, saya sering nongkrong di rumahnya Brik.
4: Sama siapa?
0: Rumahnya Brik.
4: Oh, iya.
0: Sama Ure.
4: Ure, iya, Baku Deket.
0: Oh, iya. Bilang salam dari Bakri di...
4: Ya.
0: Kota, oke. Okay. Baik, Ibu Warni mau ngevote lagunya siapa?
4: Boleh minta Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari ini kalau Ibu kebagian ngevote, bukan request.
4: Oh, ikut saja.
0: Oke, okay, baik. Makasih.
4: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar.

0: tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah menit ke-50 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang ikutan gabung silakan ya sebelum kita akhiri untuk LDR Special Weekend. Dan diingatkan juga untuk Anda pendengar bahwa sebentar nanti pada pukul 16 di tamu kita, kita akan membahas topik tentang 81 tahun merdeka. Saatnya anak kembali bersekolah ya. Jadi topik tersebut akan kita bincangkan bersama beberapa narasumber. Ya nanti insya Allah akan ada Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, kemudian Kepala SMA 1 Tibawa Kabupaten Gorontalo, dan juga ada Ketua Komite SMP Negeri 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango. Jadi keempat narasumber tersebut insya Allah akan bersama-sama dalam tamu kita sebentar nanti di jam 4 sore dengan topik 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah ya. Anda yang ingin bertanya sebentar nanti pendengar, kami akan membuka layanan interaktif di 0821-9664-8664 dengan topik 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah ya. Jadi Anda yang mau memberikan pertanyaan, sebentar ada 4 narasumber yang nanti insya Allah akan bersama-sama di tamu kita pendengar ya. Oke, yang berikutnya gabung silakan menit ke-51 dari pukul 15. Kalau nggak ada, saya akan tutup untuk LDR dan untuk menemani Anda sembari menantikan dalam kebersamaan di tamu kita dengan topik 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah. Kami hadirkan beberapa persembahan. Lagu berikut ini tetaplah bersama kami.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah, aku

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dan apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami di channel YouTube Radio Gorontalo. Dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda sore ini pendengar di tamu kita untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Seperti biasa setiap hari Sabtu tema kita adalah pendidikan, di mana topik kita sore ini pendengar adalah 81 tahun merdeka saatnya anak kembali bersekolah ya. Dan sebentar akan ada sesi tanya jawab, Anda yang mau bergabung memberikan pertanyaan, Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 08219664866. 8664 ya. Baik, pendengar topik 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah. Ini akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Bone Belango, Dr. Basir Noho SEMAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Basir.
1: Bagaimana cara?
2: Mendong yang 23. Iya, kasih ini sana dulu ah. Dan sabar dan satu.
1: Halo.
0: Iya. Saya akan menyapa narasumber kita selanjutnya pendengar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, SPDMAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Absin. Kemudian juga selanjutnya Kepala SMA 1 Tibawa, Bapak Ahmad Sudir Umar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Ya, bisa diaktifkan dulu Pak Ahmad mikrofonnya.
1: Halo.
3: Iya.
1: Baik. Halo.
3: Halo.
1: Kecil suaranya ya? Iya, kecil sekali.
3: Sudah terdengar suaranya Pak di
1: studio. Oh, siap. Oke.
3: Iya, baik. Juga kami juga sedang nanti beberapa narasumber yang nanti insyaallah akan bersama kami di tamu kita pendengar sore ini. Dan keempat narasumber ini yang insyaallah bersama-sama di tamu kita ya. Sementara itu nanti ada beberapa narasumber terhubung via Zoom untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia di mana Anda berada. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Di mana pendengar kemerdekaan juga seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia ini memiliki hak untuk tumbuh, belajar dan meraih masa depan. Namun di tengah semangat perayaan kemerdekaan, ternyata masih ada ribuan anak di Gorontalo yang justru terputus dari dunia pendidikan. Data dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang terungkap dalam rapat pansus DPRD mencatat sekitar 2.200 anak mengalami putus sekolah atau tidak bersekolah. Dan dari jumlah tersebut 943 anak bahkan belum pernah mengenyam pendidikan sekali.
0: Jadi pendengar, persoalan serupa juga terjadi di daerah lain. Di Bone Belango, sekitar 3.000 anak tercatat sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Nah, di Kabupaten Gorontalo jumlah mencapai 9.151 anak. Sementara di Jawa Utara, anak dengan status drop out dalam partisipasi pendidikan ini tercatat sekitar 1.250 anak. Jadi pendengar dan pemirsa, anak-anak tersebut ini bukan sekedar statistik ya. Dibaliknya, ada anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar, mengejar cita-cita, dan mempersiapkan masa depan. Dan tentunya momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini seharusnya menjadi energi bagi pemerintah, sekolah, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan. Jadi pendengar, saat bangsa ini merayakan kemerdekaan, saatnya pula memastikan anak-anak yang terhenti sekolah ini dapat menemukan kembali jalan menuju ruang-ruang belajar ya. Jadi pendengar, masih tingginya jumlah anak tidak sekolah di Gorontalo ini juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan menyediakan sekolah dan meminta anak kembali belajar. Di mana pemerintah perlu mengetahui akar persoalan setiap anak ya, mulai dari faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, hingga akses pendidikan, kemudian menghadirkan solusi yang tepat. Jadi HUT ke-81 ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama, mengembalikan anak sekolah bukan sekedar program pendidikan tetapi bagian dari upaya menghadirkan memberikan bagi setiap anak ya.
3: Ya, ya. Baik, baik, saya akan kembali menyapa beberapa narasumber yang hal-hal sudah tersambung via Zoom. Saya mulai Kepala Dinas Pendidikan. Assalamualaikum Bapak Dr. Basir Noho SEMAP yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Bonebolango. Assalamualaikum, selamat sore, sore Pak.
4: Selamat sore.
0: Iya. Ya.
4: Baik. Salam merdeka.
0: Ya, ya, merdeka. Kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Dr. Bapak Husin Ali SPD MAP. Assalamualaikum, Pak.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Basir kedengaran lebih jelas besar, tapi suara dari RRI malah tidak kedengaran di sini di Jakarta, kecil sekali.
0: Oke, baik. Nah,
5: nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Untuk memperbaiki yang saat ini juga sedang berusaha untuk memperbaiki sistem kami saat ini, begitu ya. Baik. Selanjutnya Kepala SMA 1 di bawah, Bapak Ahmad Sidirumar. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik, waalaikumsalam. Dan terakhir Ketua Komite SMP Negeri 1 Tapak Kabupaten Bonebolango, Bapak Muhyiddin Yola. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhyiddin. Iya, mikrofonnya Pak Muhyiddin bisa diaktifkan dulu. Oke. Iya. Halo, Pak Muhyiddin.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Bisa Waalaikumsalam. Bisa, Pak. Ya. Baik, jadi pendengar keempat narasumber yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita di tamu kita. Dan untuk Anda yang mau bertanya sebentar, akan ada sesi tanya-jawab ya. Untuk itu, saya terlebih dahulu ke Pak Basir Noho, yang merupakan Kadis Pendidikan Bonebolango. Pak Basir, ini Bonebolango mencatat sekitar 3.000 anak yang harus diajak kembali ke sekolah. Sebenarnya Pak Basir, ini apa yang menjadi penyebab utama masih tingginya angka tersebut berdasarkan pemetaan Dinas Pendidikan ini, Pak Basir?
7: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua, terutama untuk para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Saat ini kami memang sedang diperhadapkan dengan 2025 dengan DPP itu sebanyak 945 atau 31,2% dan drop out itu 1,256 atau 41,5% dan juga LTM lulus tidak melanjutkan ini 824 atau 27,3%. Nah, ini yang perlu kita lakukan refleksi terhadap bagaimana siswa dan murid dan bahkan harga hak warga untuk diberikan haknya untuk mendapat pendidikan yang layak. Maka ini menjadi tantangan besar bagi kita semua, bukan saja Bonebolango tapi juga secara nasional. Ini menjadi bagian yang perlu kita lakukan terobosan yang penanganan yang lebih komprehensif untuk masa depan. Pertama, ini banyak hal yang menjadi faktor penyebab kenapa anak tidak sekolah itu harus kita lakukan penanganan dan kita cegah. Pertama, kami Bonebolango sedang memperkuat secara kelembagaan untuk penanganannya dengan pembentukan Satgas PPATS, Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
3: Oke, baik.
7: Yang kedua,
3: Baik.
7: Bagaimana?
3: Pak Basir, artinya penyebab utama masih tingginya angka tersebut ini berdasarkan pemetaan Dinas Pendidikan mungkin karena faktor ekonomi atau keluarga atau bagaimana ini, Pak?
7: Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kenapa ATS ini terjadi. Pertama, kita tidak bisa nafikan ini faktor ekonomi.
0: Baik.
7: Yang kedua itu dari faktor siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga faktor lingkungan, motivasi dari keluarga. Dan yang ketiga juga yang berikutnya adalah ini siswa juga terkadang juga pengaruh lingkungan. Kalau kita lakukan pemetaan, yang paling besar itu adalah faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, ini faktor dari siswa itu sendiri.
0: Baik.
7: Itu semakin seakan tidak ada motivasi dari dirinya sendiri ngapain sekolah. Sementara juga setelah sekolah itu nggak bisa cari kerja dan sebagainya. Itu juga motivasi dari siswa sendiri.
0: Baik.
7: Dan kemudian apalagi ditambah dengan lingkungan keluarga. Nah, diajak juga mungkin bantu-bantu di kebun, bantu kerja dan sebagainya. Dan berikut juga itu faktor lingkungan. Juga mungkin karena juga ada anak-anak yang lain juga bisa berpengaruh terhadap anak tidak sekolah. Empat hal itu yang menjadi pengaruh utama di samping yang lain. Kalau soal disabilitas, saya kira itu mungkin wajar. Lalu kemudian juga salah satu pengaruh juga. Lalu kemudian juga kalau hal-hal yang lain, akses pendidikan, saya kira hampir semua sekolah ini sudah mendekati pemukiman atau penduduk setempat yang dapat mengakses. Kemudian juga hal yang lain. Tapi yang paling tidak utama yang tadi saya sudah sampaikan itu menjadi paling utama.
0: Oke, Pak. Baik. Ya, baik Pak Basir, nanti sebelum setelah ini nanti kita akan lanjut lagi sesuai yang disampaikan sama Pak Basir Noho yang merupakan Kadis Pendidikan Bone Bolango, bahwa memang banyak faktor yang menyebabkan anak ini putus sekolah, diantaranya tadi seperti ekonomi keluarga, kondisi sosial, akses pendidikan, dan juga lingkungan ya. Lingkungan itu adalah mungkin banyak dari teman-teman juga terpengaruh dengan anak tersebut sehingga berhenti untuk masuk sekolah begitu. Saya ke Pak Husin Ali dari Kadis Pendidikan Kota Gorontalo. Halo, selamat sore Pak Husin.
8: Ya, selamat sore Mas.
0: Iya, baik. Pak Husin Ali, ini data yang terungkap dalam rapat pansus DPRD mencatat sekitar 2.000 anak di Kota Gorontalo mengalami putus sekolah atau tidak bersekolah. Bahkan 943 anak belum pernah mengenyam pendidikan. Sebenarnya apa, Pak Husin, yang terjadi di balik angka tersebut ini, Pak Husin?
8: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Pertama, saya sejak menerima angka ini berbasis by name by address, kita sudah melakukan konsultasi ke pimpinan dan jelas perintah wali kota.
0: Iya.
8: Pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Sehingga pada saat itu saya berinisiatif dengan teman-teman, kita ini tidak bisa menggempur angka anak tidak sekolah itu sendiri. Kita harus menggempur bareng-bareng. Nah, alhamdulillah di Kota Gorontalo itu, di hadapan Pak Wali Kota, kami sudah MOU, PKI, perjanjian kerjasama dengan semua camat. Nanti camat yang turun ke kelurahan-kelurahan. Tapi itu tidak kita biarkan sendiri. Kita juga sudah turun bersama seluruh PKBM, teman-teman pamong di SKB juga turun. Hasilnya kelihatan jelas. Dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 bulan, kita sudah bisa menurunkan angka itu, walaupun dia baru turun 300 dari 2413 yang kita. Tetapi gini, data juga itu kan timpang loh, Mas. Jadi, kenapa saya berani bilang timpang? Karena itu basis data lapangan. Data yang kita temukan bahwa by name by address itu kita juga punya kelemahan di pemanfaatan data yang tidak sentralistik. Nah, contoh misalnya saya itu punya satu anak yang tidak sekolah, padahal anak saya cuma dua. Ini saya ambil contoh saya, anak saya cuma dua, tapi di data itu saya punya anak yang tidak sekolah dan ternyata anak itu tercatat di kartu keluarga yang saya punya. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Makanya itu kita ada penurunan kurang lebih 300. Tapi lebih dari sekedar itu, kita juga sudah memberi intervensi di beberapa hal dengan membuat kegiatan yang kita dekatkan juga ke masyarakat. Misalnya pas kemarin perkemahan pramuka belum pernah ada kejadian non formal itu kita bikin perkemahan pramukanya.
0: Iya.
8: Sehingga anak-anak yang malas ke sekolah itu akhirnya menemukan rasa ceria di sana. Mereka menemukan kembali teman-teman mereka.
0: Iya.
8: Walaupun malam itu saya tahu persis dan mereka mengakui pinjam seragam pramuka dari orang, pinjam dari temannya, tetapi mereka happy malam itu. Nah, positifnya gini. 81 tahun Indonesia Merdeka ini bukan saatnya kita harus memperdebatkan soal data, tapi kita harus bergerak. Nah, saya kebetulan saya antropolog, jadi selain saya kepala dinas pendidikan, basis keilmuan saya antropologi. Saya mendekati kebijakan anak apa angka anak tidak sekolah ini dengan pendekatan-pendekatan antropologis, sehingga rasa itu yang kita mainkan. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan ini kita sudah akan masuk pasca ini, pasca Agustusan, kita akan mulai masuk lagi dan menggempur ini kita tidak sendiri karena formal dan non formal kita jalan berbarengan.
0: Oke.
8: Kira-kira itu mungkin yang sebagai prolog kita di ini karena kalau memperdebatkan data saya mungkin tidak masuk ke situ. Saya fokus ke data yang saya miliki.
0: Oke.
8: Sekarang tinggal ada di sekitar 2100-an.
0: Oke, baik.
8: Di kota. Baik. Tapi memang itu kita belum rilis. Kita belum rilis. Kita akan memastikan dulu bahwa data fakta itu sinkron. Dan teman-teman kita sudah mulai melakukan itu termasuk lurah dan camat.
0: Oke. Okay. Dari data yang disampaikan Pak Husin tadi bahwa semua orang berpikir bahwa di Kota Gorontalo masa masih ada anak yang tidak sekolah begitu ya. Dan ternyata masih ada juga ya anak yang bahkan belum pernah masuk dunia pendidikan padahal Kota Gorontalo ini memiliki akses sekolah yang relatif lebih dekat dibandingkan wilayah lainnya begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut mungkin saya akan bergeser lagi ke Pak Ahmad Sudirman Umar yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Tibawa. Halo Pak Ahmad.
9: Oke.
0: Iya. Pak Ahmad, ini dari perspektif sekolah, apa yang biasanya menjadi tanda-tanda awal seorang siswa ini mulai berisiko putus sekolah ini, Pak Ahmad?
9: Ya, terima kasih. Sesuai analisis kami 3 tahun terakhir ini bahwa kecenderungan anak untuk tidak sekolah itu adalah ada angkanya semakin naik.
0: Baik.
9: Ada beberapa faktor selain ini yang disampaikan oleh teman-teman tadi. SMA itu keberadaannya adalah minimal satu di kecamatan. Iya. Nah, yang pertama faktor itu adalah dari kondisi sosial ekonomi orang tua. Data kami menunjukkan bahwa di sekolah itu anak putus sekolah karena memang membantu orang tuanya. Itu satu, dominan itu. Yang kedua adalah kondisi keluarga. Kami temukan dengan bersama PPA bahwa ketidakharmonisan di dalam keluarga itu salah satu faktor pemicu anak untuk bersekolah. Artinya ketika ada masalah dalam keluarga siang, pagi, malamnya itu sangat membantu sekali. Peluang untuk anak tidak sampai di sekolah atau lewat di sekolah itu besar sekali. Dan yang ketiga adalah akses. SMA itu kan paling tinggi mungkin di apa ya, paling tinggi berada di wilayah kecamatan. Untuk SD, SMP mungkin akses tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kami itu aksesnya salah satu kontribusi yang memberikan angka putus sekolah yang tinggi. Saya ambil contoh SMA Tibawa. SMA Tibawa itu di Isimu, tapi anak-anak yang dari pegunungan seperti Alo dan lain sebagainya itu yang dekat dengan Kuandang itu susah sekali mendapat akses untuk belajar. Jadi jauh mereka. Ya harus butuh, kalau umpamanya tinggal di kebun dan lain sebagainya harus butuh jalan kaki dan lain sebagainya. Tiga faktor ini memberikan di samping faktor lain itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan anak putus sekolah di SMA.
0: Oke. Ya. Baik, dari Pak Ahmad Sudir yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Tibawa, saya bergeser lagi ke Pak Mohidin Hiola yang merupakan Ketua Komite SMP Negeri 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango. Halo Pak Mohidin. Bisa diaktifkan dulu Pak mikrofonnya. Iya. Baik.
10: Ya, selamat sore
0: Bapak. Ya, baik. Pak Mohidin, ini dari perspektif orang tua dan masyarakat. apa alasan yang paling sering ditemukan ketika ada anak di lingkungan sekitar yang berhenti sekolah ini, Pak Muhyiddin?
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Para narasumber yang kami hormati. Ya, kalau dilihat dari perspektif orang tua, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu tidak bersekolah. Itu tidak bersekolah. Mm-hmm. Yang pertama mungkin dari faktor ekonomi ya. Mm-hmm. Kalau saya melihat juga dari beberapa orang tua siswa, ya mungkin dari faktor ekonomi, meskipun pada dasarnya sekarang itu sudah sekolah gratis ya, istilahnya itu sudah ada sekolah gratis. Yeah. Namun tentunya biaya selain untuk sekolah itu tentunya ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh orang tua. Misalnya contoh saja transportasi. Transportasinya itu kalau misalnya jarak antara rumah dan sekolah itu cukup jauh, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar.
0: Betul.
10: Nah, ini yang setiap hari harus kita keluarkan pada saat mereka bersekolah. Jadi saya kira itu yang mungkin faktor salah satu faktornya, yaitu masalah ekonomi, sehingga mereka enggan untuk bersekolah. Yang kedua, karena faktor tadi, sehingga mereka harus membantu orang tua. Membantu orang tua agar nantinya perekonomiannya mereka itu ya bisa terbantulah seperti itu. Sehingga mereka, orang tua,
0: baik,
10: tidak secara langsung memaksakan anak,
0: baik,
10: untuk kerja, membantu kegiatan yang ditanggung oleh orang tua.
0: Oke. Okay. Ya, baik, artinya memang kondisi ekonomi keluarga ini juga bisa memengaruhi gitu ya, memengaruhi keputusan orang tua untuk mempertahankan anak di sekolah atau justru mungkin meminta anak untuk berhenti bersekolah gitu ya. Yeah. Oke, okay, baik, nanti kita akan kita akan lanjut dan kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali tetaplah bersama Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 sore ini pendengar di Tamu Kita. Dan menit ke 16 dari pukul, ya menit ke 32 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya ke Pak Kadis Pendidikan Budaya Bulango, ada Pak Basir Noha. Halo Pak Basir.
3: Iya.
2: Iya, Pak Basir, dampak yang paling dikhawatirkan pemerintah daerah jika ribuan anak di Bode Bolango ini tetap berada di luar sistem pendidikan ini, bagaimana Pak?
3: Pertama, ini akan mengancam pada penanganan kemiskinan secara struktural. Kemudian yang kedua, kita ini juga sebagai bangsa, sebagai daerah, kehilangan juga aset bangsa yang produktif, sehingga mereka, karena mereka tidak dapat mendapatkan aset pendidikan yang layak. Yang ketiga, ini juga kita akan terancam dari aspek bonus demografi, bahwa ke depan ini menimbulkan juga kader atau generasi yang juga akan mengancam bagaimana tercapainya generasi emas, sehingga kita akan kehilangan momen itu.
2: Betul,
3: sehingga
2: betul.
3: Tiga hal ini yang menjadi kenapa pentingnya kita harus melakukan penanganan terhadap anak tidak sekolah.
2: Oke.
3: Okay. Sedangkan menangani anak sekolah saja ribet, rumit, sehingga anak tidak sekolah. Sehingga fokus kita juga ini harus ke anak tidak sekolah.
2: Iya.
3: Kalau anak sekolah itu sudah ada sistem juga apa semua, tapi mereka harus memasukkan ke dalam sistem pendidikan yang layak, itu yang akan kita lakukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan anak tidak sekolah.
2: Oke. Kira
3: begitu.
2: Iya. Baik, dari Pak Basir Noho, lanjut saya ke Pak Husin Ali dari Kadis Pendidikan Kota. Halo Pak Husin.
4: Iya, Mas.
2: Iya. Pak Husin, ini dampak paling besar bagi anak-anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan sejak usia sekolah ini seperti apa, Pak Husin?
4: Saya minta maaf, saya agak sedikit tidak sependapat kalau kita bicara soal dampak. Kalau itu semua orang pasti tahu dampaknya jelas.
2: Baik.
4: Yang sekarang sedang kita perdebatkan ini, yang sedang kita diskusikan adalah membuat suasana tempat pendidikan itu merangsang mereka untuk datang. Ini yang sedang kita lakukan di kota.
2: Iya.
4: Kita punya angka, kita punya angka, kita punya data.
2: Baik.
4: Tapi kita harus berbenah. Jadi kita sekarang fokus pada intervensi ke lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Makanya kami punya 11 PKBM yang sedang kami evaluasi dan sedang kami motivasi. Nah, karena kita jelas-jelas kita akan berhadapan dengan berapa anak. Kan nanti pertanyaannya gitu, ketika data ada, maka ke depan kan kita akan mengukur berapa yang berhasil kembali sekolah.
2: Baik.
4: Berapa yang bertahan di sekolah, berapa yang mengalami peningkatan kehadiran, berapa yang mengikuti pelajaran yang baik.
2: Yeah.
4: Dan ini kan yang sedang kita gali. Dari data yang tadi RRI sampaikan itu kan kurang lebih ada 2.300 di kita. Yeah. Jadi ada 856 itu gara-gara drop out. Ada 502 itu lulus tidak melanjutkan. Dan ada 1.009 yang belum pernah bersekolah.
2: Okay.
4: Dan jangan salah, itu bukan cuma di TK dan SD. Justru angka kita kalau kita telisik lebih jauh itu lebih banyak ke SMA.
2: SMA, betul.
4: Karena angka-angka intervensi kita justru sangat tinggi untuk pendidikan dasar. Bisa dicek juga di kabupaten yang lain. Nah, harusnya saya memang kemarin agak sedikit mengkritisi juga kenapa kita kepengen ini pendidikan kembalikan saja ke kabupaten kota sampai ke tingkat SMA. Sehingga angka anak tidak sekolah itu akan kita intervensi utuh.
2: Betul.
4: Kalau kayak sekarang kan kita agak susah. Kita mau intervensi toh, coba ditelisik lebih jauh. Angka anak tidak sekolah itu ada di mana? Itu bukan di pendidikan dasar, itu di pendidikan menengah. Maka ke depan kalau boleh saya saran juga, Kadis Provinsi juga diundang. Kalau di kita itu, kita cuma pegang datanya. Tidak kita telisik ke dalam, bisa dicek juga ke Pak Kadis Benebolang. Tadi juga salah satu narasumber kita dengar SMA yang paling tinggi. Tapi memang karena kita pemegang kebijakan di kabupaten kota ya, datanya ada di kita.
2: Iya.
4: Ya, kira gitu.
2: Baik, SMA yang paling tinggi. Dan tadi juga narasumber mengatakan bahwa memang ada beberapa faktor begitu, seperti lingkungan, faktor ekonomi. Tapi dari sekian faktor yang paling dominan kira-kira apa? Apakah memang faktor ekonomi atau faktor lingkungan? Karena memang kalau disampaikan Pak Husin tadi lebih banyak itu SMA begitu.
4: Memang kalau data kan yang bicara ya.
2: Iya, betul.
4: Data kalau di kita yang paling tinggi itu kan BPB. Jadi belum pernah bersekolah. Begitu dia lulus SMP, dia kacau. SPMB saja dia sekolahnya di dekat SMA 1, dia tidak lulus di SMA 1. Dia lulus di tempat yang lain. Makanya tadi kan saya menyimpulkan, ini enggak boleh kita kerjakan sendiri, harus kita gempur bareng-bareng.
2: Oke, baik.
4: Kota Gorontalo di SPMB tahun ini sama sekali kita tidak menerima intervensi manapun karena jelas perintah Pak Wali, lakukan sesuai regulasi. Jadi, kalau memang anak itu harus lulus di sekolah itu ya lulusnya di situ. Jadi kita memang pure SPMB kita itu utuh. Nah, memang yang mempengaruhi itu ketika anak memaksakan kehendaknya, misalnya dia orang di Talumolo tapi minta sekolah ke SMP 1 atau ke SMA 1. Ini kan timpang sekali, padahal di situ juga ada sekolah-sekolah terdekat. Nah, ini kalau kita tidak gempur bareng-bareng ya agak susah. Sehingga di kadangkala juga di rakornas saya selalu sampaikan, kembalikan lagi lah ini SMA SMK ke kabupaten kota. Ini isunya cukup menarik.
2: Baik.
4: Karena apapun kondisinya akan kembali ke persoalan tingkat 2.
2: Baik.
4: Ini anak tidak sekolah cuma di tingkat 2 yang akan digempur dengan itu.
2: Oke, baik.
4: Kira-kira gitu,
2: Mas. Iya. Baik, lanjut saya ke Pak Ahmad Sudir dari Kepala SMA Negeri 1 Tibawa. Halo Pak Ahmad.
5: Iya, siap.
2: Pak Ahmad, perubahan yang biasanya terlihat pada seorang anak setelah ia meninggalkan bangku sekolah, baik dari sisi kemampuan belajar maupun perkembangan sosialnya, ini seperti apa?
5: Ya, terima kasih. Saya klarifikasi bahwa kenapa memang agak cukup tinggi untuk tingkat anak putus sekolah di tingkat SMA. Itu merupakan akumulasi dari 6 kabupaten kota yang ada di provinsi.
2: Baik.
5: Yang kedua adalah anak putus sekolah SMA itu adalah dari sisi perkembangan mereka sudah anak-anak yang masuk dewasa.
2: Dewasa, betul.
5: Sehingga mereka lebih utama ketika ada persoalan di keluarga masalah ekonomi, maka yang paling utama yang pertimbangkan adalah bekerja. Jadi seperti itu. Dan karena mereka merupakan tulang punggung dari keluarga.
2: Keluarga.
5: Itu kita tidak pungkiri. Ya kan? Nah, kemudian dari SPMB, ya memang saat ini ada beberapa anak yang lulus SMP garing MTS garing paket B yang tidak atau belum melakukan pembelajaran di SMA, SLB dan SMK. Ya. Namun Bapak dan Ibu, sekarang kami itu ada program pemerintah. Sebentar saya jawab pertanyaan itu. Yang namanya program pendidikan jarak jauh. Yaitu sekarang motor penggeraknya itu ada di SMA 1 Kota Gorontalo. Juga di dan di setiap kabupaten kota ada sekolah-sekolah yang diseminasinya.
2: Baik.
5: Ini sebagai upaya pemerintah mengurangi atau katakanlah program real dari direktorat untuk mengurangi anak tidak sekolah yang lulus SMP tadi, lulus SD, mohon maaf lulus paket B dan lulus MTS. Jadi ini jelas. Program ini bagus, ada tiga kelebihannya. Satu adalah dari sisi fleksibilitas. Di mana program pembelajarannya disesuaikan dengan kalau anak itu bekerja ada kesepakatan kapan harus belajar.
2: Baik.
5: Yang kedua adalah program ini hibrid. Mengapa saya katakan hibrid? Karena tidak selalu berada di dalam jaringan. Ada dalam hal komunitas tentu yang mungkin yang harus dilaksanakan secara real di lapangan. Dan yang ketiga adalah kontekstual. Kenapa kontekstual? Program ini sangat sesuai dengan kondisi atau situasi yang dialami oleh anak-anak tersebut. Ya. Yang berikut, saya kembali kepada anak-anak yang tidak sekolah.
2: Iya.
5: Bapak dan Ibu yang saya hormati, persoalan baru sekarang yang kita hadapi adalah salah satu potensi ya, anak-anak itu kecenderungan gadget.
2: Oke.
5: Mereka main game itu.
2: Baik.
5: Ya, sampai tengah malam.
2: Artinya ini sudah masuk ini faktor lingkungan ya, Pak ya?
5: Ya, faktor lingkungan.
2: Oke. Baik, nanti sebentar ya. Kita akan lanjut, Pak Ahmad. Nah, saya bergeser lagi ke Pak Muhyiddin. Halo, Pak Muhyiddin. Iya, Pak Muhyiddin, bagaimana dampak putus sekolah terhadap kehidupan anak dan keluarganya, khususnya dalam jangka panjang, Pak Muhyiddin? Ya, bisa diaktifkan dulu Pak Muhyiddin mikrofonnya. Halo.
6: Ya, halo.
2: Iya, baik, silakan Pak Muhyiddin.
6: Ya, halo. Ya, iya, memang kalau kita lihat dampaknya setelah tidak bersekolah itu memang macam-macam ya. Kalau baik. Kita melihat kan pelaku orang tua itu melihat bahwa ada yang mungkin sudah bekerja atau ada mungkin yang terpengaruh dengan lingkungan bermainnya, ada mungkin yang sudah dengan karena pengaruh dari teman-teman sehingga mereka tidak lagi bukan tidak punya minat tetapi seakan-akan sekolah itu terkesampingkan dibanding urusan-urusan mereka yang lain. Nah ini tentunya patut kita sayangkan karena kami dapat melihat juga itu di SMP Negeri 1 Tapa itu kita kerjasama dengan sekolah, kami selaku komite kerjasama sekolah, itu baru sekitar berapa hari saja mereka tidak sekolah, itu pihak sekolah langsung mendatangi, mengunjungi. Karena jangan sampai terhadap misalnya mereka ada kegiatan lain, mereka begitu nyaman dengan kegiatan lain, nah sekolah ini akan terkesampingkan. Justru itu pihak sekolah seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih lama untuk tidak bersekolah.
2: Betul.
6: Karena dikhawatirkan nanti akan putus sekolah, nah itu kita dengan pihak SMP Negeri 1 Tapa mengantisipasi seperti itu.
2: Oke, mendatang. Ya, jadi datang langsung ke rumah anak tersebut iya, gitu ya.
6: Iya, sekaligus melihat apa masalah mereka, mungkin dari pihak sekolah dengan orang tua bisa membantu bagaimana caranya supaya mereka bisa tetap bersekolah
2: seperti itu ya. Karena memang di masa SMA ini yang perlu dijaga adalah faktor lingkungan yang paling dominan begitu ya. Karena seperti disampaikan sama Pak Muhyiddin itu adalah

0: Sementara iya, kalau ditanya tadi untuk jangka panjangnya kan tentunya mungkin sekarang mereka bisa rapat rumah, tetapi jangka panjangnya begitu kita sudah mau masuk ke jenjang lebih tinggi bekerja di mana-mana, ya ijazah ini kan dibutuhkan.
1: Dibutuhkan.
0: Kita bisa bekerja. Ya, betul, betul. Mungkin mereka, kesadaran mereka belum, mungkin belum sampai di situ lah pemikiran, karena masih anak-anak, jadi pemikiran mereka belum. Justru itu tugas kita sebagai orang tua, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Memang sekarang kau bisa dapat kerja, tetapi untuk kedepannya kau sudah berumur, ya, kita mau masuk di bursa kerja, ya, yang dibutuhkan itu adalah pendidikan.
1: Betul,
0: dalam hal
1: betul.
0: Ini ijazah.
1: Iya, ya, betul. Iya. Artinya kalau di sesuai yang disampaikan sama Pak Husin Ali tadi, bahwa memang ini tidak hanya pekerjaan dari pihak terkait saja, tapi memang ini adalah PR PR kita bersama begitu ya, dari orang tua terus pihak sekolah juga untuk bekerja sama begitu ya. Baik, karena sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan, dibahas, karena memang waktu tidak cukup. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:46 dan tadi juga kalau mendengar yang disampaikan sama Pak Ahmad, memang Pak Ahmad juga ingin menjabarkan beberapa program tadi, karena kita mengingat juga waktu tidak cukup, nanti mungkin kita akan bahas di lain waktu lah begitu ya Pak Ahmad ya.
2: Terakhir okay, Pak.
1: Boleh.
2: Mudah lah boleh. Saya mohon barangkali untuk Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Bapak-bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, mari kita gunakan program PJJ ini.
1: Baik.
2: Pembelajaran jarak jauh. Karena kami itu masih dibutuhkan bagaimana angka putus sekolah dari SMP itu lebih berkurang, sehingga mereka bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di SMA. Jadi kami mohon kerjasamanya.
1: Ya baik, kalau gitu untuk mengakhiri perjumpaan kita, sebelum kita akhiri untuk tamu kita, mungkin saya akan minta closing statement yang singkat saja karena mengingat waktu juga sudah mepet. Terlebih dahulu saya ke Pak Basir Noho yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Bode Bolango. Silakan Pak Basir, yang singkat saja Pak Basir.
3: Baik, saya kira untuk penanganan ATS ke depan kita melakukan beberapa intervensi. Pertama, intervensi preventif. Kedua, intervensi kuratif dan intervensi kebijakan. Dan terakhir, kita harus mengutamakan yang kita sebut dengan PSPB, partisipasi semesta pendidikan bermutu. Demikian, terima kasih.
1: Oke, selanjutnya saya ke Kadis Pendidikan Kota, ada Pak Husin Ali. Silakan Pak Husin, yang singkat saja.
4: Baik, makasih Mas. Sebenarnya ini agak kurang pas, ini kan sudah langsung closing statement ini. Karena kita belum dapat clue-nya ya.
1: Okay.
4: Tapi gini, saya ingin menutup diskusi hari ini dengan bilang begini, bahwa pekerjaan ini kan interkoneksi ya.
1: Iya.
4: Nah, kalau di kota itu kita setuju saja. Tadi sudah disebut PJJ.
1: Iya,
4: bila utata luas teh ngerti Pak. Bolo uti bo PJJ. Makanya kalau kami fokusnya lebih ke arah memperbaiki kualitas layanan yang sedang kita bangun di kota seperti itu, kualitas satuan pendidikan, PKBM, formal, non-formal itu kita bangun. Sehingga mereka akan terangsang dengan sendiri, menciptakan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka terangsang dan sadar bahwa mereka harus datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya ke Pak Ahmad Sudir Umar.
2: Ya,
1: merupakan
2: terima kasih terus dari saya bahwa 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan pendidikan yang benar-benar dirasakan oleh setiap anak melalui upaya bersama mengembalikan, sekali lagi saya katakan, mengembalikan anak putus sekolah ke layanan pendidikan, antara lain melalui pendidikan jarak jauh. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Pak. Lanjut terakhir ke Pak Muhyiddin Hiwala yang merupakan Ketua Komite SMP Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Silakan Pak Muhyiddin.
0: Ya, terima kasih. 81 tahun Indonesia mereka tentunya bukan waktu yang singkat. Ya. Kami selaku orang tua, atau mungkin orang tua dimanapun yang mempunyai anak usia sekolah, tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anak itu tidak mendapat pendidikan. Ya, itu kira-kira kata kuncinya. Sehingga menurut kami tentunya butuh kerjasama yang baik antara orang tua dari pihak sekolah dan yang paling penting adalah pemerintah. Dan dalam ini kami melihat memang pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dimanapun saya kira orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya itu untuk putus sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi bahwa memang

memang sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan karena mengingat waktu kita sangat mepet. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk itu tamu kita sore ini kita akhiri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bekerja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan selengkapnya bersama saya Priscila, dan kita ikuti langsung informasi dari RRI Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Sulawesi Utara resmi dimulai.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minasa Utara Jauh Neganda. Ia mengaku bangga karena Minasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
3: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
2: Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
4: Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
2: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
5: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolang Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
2: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
6: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman, pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
7: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
6: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulan Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulan Talangi Timur dan Bulan Talangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
6: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobiriawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
10: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
9: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota untuk Itisar Berita Sepekan. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. El Nino pengaruhi stok air bersih berkurang di Talaut. Perusahaan daerah air minum menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan.
11: El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaut, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum, PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir, atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobi Manukan, petugas PDAM Talaut mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melengwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan.
12: Jadi kering-kering. Sebenarnya kuala sumber badak dengan sumber atuarin itu suplai air langsung ke Melengwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering. Sehingga selama ini torang, sebelum torang dapat ototanki ini, itu torang suplai air dari Mala yang tadi 10 liter per detik itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik, sehingga air sebenarnya bisa suplai ke Melongwane.
11: Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota untuk Itisar Berita Sepekan, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monarfa memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Ridwan, pendengar kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk menentukan dan juga membangun masa depan sendiri.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz. Dan tentu Gorontalo sore ini masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi bersama saya, Bakri Potabuga. Pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, bahwa Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monarfa memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketergantungan ya, dan terutama dalam bidang ekonomi. Dan menurut Ridwan, kemerdekaan ini tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk menentukan dan juga membangun masa depannya sendiri ya. Baik, kita ke informasi lain, pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan Kodim 1313 Pahuwato resmi ditutup setelah seluruh sasaran fisik dan juga non-fisik ini diselesaikan dengan capaian 100%. Jadi upacara penutupan berlangsung di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pahuwato pada Jumat 14 Agustus kemarin, di mana penutupan dipimpin Danrem 13 3 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hardo Toga Perlindungan Sihotang selaku Inspektur Upacara. Kegiatan juga turut dihadiri Bupati Pahuwato Saipul Ambuinga, Wakil Bupati Pahuwato Iwan S. Adam, dan RIM 1313 Pahuwato Letkol Fiat Suwandana, serta unsur Forkopimda, jajaran TNI Polri, pemerintah desa, pelajar, dan juga masyarakat. Dan tentu pendengar, TMMD ke-129 ini berlangsung selama 30 hari sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Dalam laporannya, Komdan Satgas TMMD ke-129 Letkol Armfiat Suwandana menyampaikan bahwa seluruh sasaran yang telah ditetapkan ini berhasil dituntaskan. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib. Kami sampaikan bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, peringat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Liboto, Batu Da'ah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di Molosipat waktunya ditambah 7 menit. Pendengar, menit ke-38 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz dan juga di Pro 4 di 95,1 FM. Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, dan perlu kami ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pendengar pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi pendengar baru saja Anda dengarkan beberapa persembahan lagu religi yang tentu baru saja Anda dengarkan menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Semoga lantunan tadi bisa menemani dan menenangkan hati Anda. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang masih beraktivitas ataupun yang sebentar lagi tiba di rumah. Tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, dan sebentar lagi waktu maghrib tiba. Mari kita siapkan hati, tinggalkan sejenak kesibukan dan bersiap menunaikan ibadah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Dan sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhuto dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Kami ingatkan pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dan sahabat budaya Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.59. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Muzadilah. Al-Muzadilah ayat 11 sampai dengan ayat 13 bersama Indra Zakaria.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Muzadilah ayat 11 sampai dengan ayat 13 bersama Indra Zakaria. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Meniru Gaya Hidup Sehat ala Rasulullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam dalam beribadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya seperti gaya hidup sehatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak kebiasaan sehat yang sederhana tapi penuh manfaat, mulai dari cara beliau mengawali hari, makan hingga menjelang tidur. Dengan mengikuti gaya hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meningkatkan kualitas hidup sesuai ajaran Islam. Gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, bersih dan disiplin. Beliau menjalani keseharian dengan porsi makan secukupnya, aktif bergerak, menjaga kebersihan, serta seimbang antara istirahat dan ibadah. Dalam hal apapun di kehidupan ini, beliau patut dijadikan model atau endorse dari setiap produk. Timbul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu sehat? Pertama, beliau senantiasa bangun subuh. Waktu subuh tentu tidak sama dengan waktu pagi. Pagi adalah waktu setelah matahari terbit, kira-kira jam 6. Adapun waktu subuh ialah setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat ke-18, demi waktu subuh dikala fajar merkah. Tidak heran orang-orang yang suka bangun subuh dan selalu menghirup udara subuh sukar dihinggapi penyakit. Pernafasannya teratur dan paru-parunya menjadi kuat. Bangun subuh tidak saja besar artinya bagi kesehatan jasmani, tapi juga bagi kesehatan rohani kita. Faktor kedua, beliau selalu menjaga kebersihan. Sejak kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai kebersihan, meskipun negerinya kekurangan air. Ketika diangkat menjadi Rasul, makin besar perhatiannya pada kebersihan. Beliau bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka siapa yang tidak suka menjaga kebersihan, ternodalah sebagian imannya. Faktor ketiga yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa sehat adalah beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki, mengingat keadaan saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa berjalan kaki adalah suatu cara gerak badan yang sangat penting dan menyehatkan. Dengan sering berjalan kaki, pernafasan lebih teratur, urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan menjadi kuat, dan darah menjadi bersih. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sehat walafiat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Meniru Gaya Hidup Sehat ala Rasulullah. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Bakti, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

rmy.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, saat anyang-anyangan, ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi, benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil, disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Echa kembali hadir bersama Anda di malam ini. Untuk malam minggunya, saya Echa temani sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liya rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagu yang kami persembahkan untuk Anda, Bon Jovi sebelumnya, Someday I'll Be Saturday Night. Kemudian ada Citra Scholastica sampaikan, dan memang kita udah sampai di menit ke-30 dari jam 19 waktu Indonesia Tengah. Bagi umat Kristiani yang tidak mau kemana-mana dan ingin mendengarkan khotbah mimbar di saat ini, kami akan hadirkan mimbar Kristen Protestan. Nantinya akan kami hadirkan dari Pendeta Anshe Tumeu SSMTH tentang merdeka dari dosa. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Shalom pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Apa kabar hari ini? Saya percaya pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Jumpa kembali dengan saya di mimbar Kristen Protestan. Waktu yang luar biasa, waktu yang dahsyat, waktu yang tidak akan pernah kembali. Ya, mari sahabat terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun saya dan saudara berada, tangkap kesempatan itu. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Dan ketika saudara melayani Tuhan, saya percaya Tuhan akan disenangkan. Engkau diberikan kesempatan waktu kairos Tuhan ada, dan di waktu kronos itu engkau menangkap waktu kairos Tuhan yang ada di hidup saya dan saudara. Saya percaya pendengar terkasih Radio Republik Indonesia lewat mimbar Kristen Protestan sudah siap untuk mendengar suara kebenaran yang diberitakan setiap minggu. Saudara, putar channel ya, ambil channel yang saudara sendiri setiap saat duduk manis mendengar. Tentunya saudara sudah mempersiapkan hati dan jiwa dan pikiran untuk mendengar kebenaran. Hambamu hanya hamba, sahabat terkasih juga orang percaya adalah hamba dan anak, disebut anak dan disebut sahabat Tuhan. Ya, siap untuk mendengar? Ya, mari sama-sama kita akan satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu yang Kau berikan di dalam waktu kronos kami ada kairos Tuhan. Dan hari ini adalah kairos Tuhan. Favor of God upon us, perkenanan Tuhan ada di atas kami, jatuh atas kami, jadi bagian dalam hidup kami. Dan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Kau berikan untuk melayani, untuk jadi teladan, untuk jadi role model, untuk jadi berkat, dan namamu ditinggikan lewat apa yang hambamu nanti akan beritakan. Urapi pendengar terkasih Radio Republik Indonesia dari Barat, Utara, Timur, Selatan, Kota Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan. Dari yang tertua sampai terkecil, Engkau urapi dengan pengurapan ilahi. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan adalah firman Tuhan yang hidup, yang membangun, yang mengubah, dan yang memerdekakan saya dan saudara dari perhambaan dosa. Urapi kami semua Bapa di sorga, dan ambil alih pemberitaan ini, namamu ditinggikan. Kuasai jam dan waktu ini Allah Roh Kudus, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang hebat, dan dahsyat serta dunamos. Roh-Mu yang kudus bekerja tanpa batas, itulah dinamis. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Hamba-Mu siap memberitakan firman Tuhan, hamba-Mu siap untuk membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, pendengar terkasih yang sama-sama kita kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Baik, tanpa terasa bangsa Indonesia akan berusia 81 tahun kemerdekaan yang luar biasa ya, tentunya atas seizin Sang Pencipta, atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, bangsa kami merdeka dan usianya 81 tahun. Luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, baik ya. Selamat buat bangsa dan negara. Saya dan saudara harus terus mendoakan jadi berkat, jadi teladan di kota di mana Tuhan tempatkan. Dan jadi berkat atas bangsa ini. Amin. Hari ini saya memberi tema secara rohani, arti kata merdeka, yaitu merdeka dari dosa. Ini secara rohani ya. Baik, dasar Alkitabiah kemerdekaan sejati pada poin awal ya, Yesus Kristus adalah sumber kemerdekaan. Saudara dengan saya bisa ambil Alkitab ya, dan saudara masuk di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 8, sama-sama saudara ambil Alkitab. Yohanes 8 ayat 36, sama-sama kita akan baca ya. Jadi apabila anak manusia itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, siapa itu anak manusia? The Son of Man, the Son of God. Artinya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakan hidup saya dan saudara ya. Di ayat 34, Yohanes 8 ayat 34, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya.
Tadi saya beri tema merdeka dari dosa secara rohani. Yesus katakan apa? Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di ayat 35, sama-sama kita baca kembali. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, ini benar sekali ilustrasi yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi tadi di ayat yang 36, sudah sama-sama kita baca, kita akan baca kembali Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini sebagai dasar Alkitabiah kesejahteraan sejati secara rohani, ya. Merdeka secara rohani di dalam Kristus, merdeka dari dosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Semua kita orang berdosa harus dimerdekakan dari dosa asal, ya. Dan di sini dikatakan apa? Jika anak manusia, artinya Yesus Kristus Tuhan, sanggup memerdekakan saya dan saudara dari dosa. Kemerdekaan ini didapat dengan apa? Kemerdekaan dari dosa didapat dengan apa? Dengan mengenal pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai ayat hafalan yang tentunya saudara sudah hafal semua dari sekolah minggu, dari kecil diajarkan oleh orang tua dan guru sekolah minggu, Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I'm the way, the truth, and the life. Ya, Yesus katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jadi kemerdekaan itu didapat dengan mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Baik, poin kedua yaitu peralihan status rohani. Ya, sama-sama saya dan saudara akan baca, kita akan buka Roma 6 ayat 18. Ya, ambil Alkitab dan sama-sama kita baca Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wah, luar biasa. Saya ulang. Roma 6 ayat 18 menulis, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saya percaya orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kalau sudah mendengar tentang firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan. Ya, makanya saya memberi tema hari ini, merdeka dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya, temanya yang kedua, ya, subtemanya peralihan status rohani. Ya, menurut Roma 6 ayat 18, orang percaya telah dimerdekakan dari dosa dan kini berganti status, ya, sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Dan bukan lagi menjadi budak yang tunduk pada keinginan daging. Ya, saya percaya saya tidak perlu menjelaskan keinginan daging secara details. Saudara yang paling tahu apa keinginan-keinginan daging yang Tuhan tidak berkenan. Tentunya saya percaya saudara sudah mengerti secara details hal-hal daging yang Tuhan tidak setuju, dosa-dosa yang terlihat maupun tidak sengaja ataupun tidak. Ya, itu keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Nah, makanya di sini dikatakan peralihan status rohani, ya, yang dulunya saudara hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu Alkitab yang menulis. Saya percaya saya dan saudara juga senang sekali dan merasa merdeka dari dosa karena firman Tuhan yang menjamin saudara merdeka dari dosa. Ya, sekali lagi saya berani sampaikan, saya berani katakan, ya, peralihan status rohani artinya menurut Roma 6 ayat 18, saudara yang dulunya hamba dosa dan hari ini saudara dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itulah peralihan status rohani saya dan saudara. Luar biasa betapa sukacitanya orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan, merdeka dari dosa. Itulah tema sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, merdeka dari dosa. Baik, dan yang ketiga, ya, dibebaskan dari hukuman kekal. Sama-sama kita akan baca Roma 8, ya, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Perikopnya saya baca, sahabat terkasih juga sama-sama baca. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Wow, luar biasa, ya. Pada poin ketiga ini, ya, sama-sama kita baca lagi, dibebaskan dari hukuman kekal.
Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Alkitab. Di Roma 8 ayat 1-2 kita baca kembali ya. Temanya, perikopnya di atas, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa dahsyat firman Tuhan. Janji firman Tuhan, janji kehidupan, saya dan saudara dibebaskan dari apa? Dari hukuman dosa dan hukuman maut. Wow, dahsyat firman Tuhan. Amin? Ya, artinya saya dan saudara di sini firman Tuhan menulis, menyatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dan saudara dari hukum dosa. Ya, saya dan saudara masih hidup di dunia ini. Siapa yang tidak pernah tidak berbuat dosa? Tetapi saya percaya orang yang tinggal dalam Kristus Yesus Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan, ayo, kamu sudah keluar jalur. Ayo, jangan berbuat ini. Ayo, jangan hidup dalam kedagingan. Saya percaya itu. Saudara yang punya Roh Kudus, Holy Spirit, tinggal di dalam hidupmu, di jiwamu, akan terus mengingatkan untuk tidak melakukan dosa yang sama. Karena janji firman Tuhan, saya dan saudara dibebaskan dari hukuman dosa, ya, dari hukuman kekal. Amin. Baik, sama-sama kita akan baca kembali di Galatia ya. Galatia 5, ya saudara, Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, sama-sama kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, dahsyat ya. Galatia 5 ayat 13 mengingatkan agar kemerdekaan rohani tidak disalahgunakan sebagai kesempatan hidup dalam dosa lagi, melainkan dipakai untuk saling melayani dalam kasih. Ya, pernyataan ini luar biasa. Saya dan saudara dimerdekakan secara rohani, amin. Kemudian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Di dalam Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17 terjemahan baru, ayat ini berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami pembaharuan rohani secara total, di mana dosa dan cara hidup lama telah lenyap, lalu digantikan oleh hidup yang baru dari Allah. Ya, saya percaya merdeka dari dosa, tadi poin pertama ya, dasar Alkitabiah kemerdekaan sejati, saya

artinya kemerdekaan secara rohani. Dan saat ini saya tutup dengan ayat firman Tuhan yang luar biasa, ya, secara khusus untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita kasihi, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia ke-81 tahun, luar biasa, ya, bangsa Indonesia yang sama-sama saya dan saudara kasihi. Mari sama-sama kita akan baca Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, saya dan saudara tentunya mencintai bangsa Indonesia. Ya, mengasihi. Mari saudara berdoa untuk bangsa ini, karena tadi firman Tuhan menulis, kesejahteraan kota atau bangsa ini adalah bagian dari kesejahteraan umat itu sendiri. Mau sejahtera? Ya, tidak ada satupun yang tidak mau sejahtera. Kalau saudara mau sejahtera, jadilah teladan iman atas kota ini. Jadi berkat atas kota ini. Dan jangan pernah berhenti berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Berdoa untuk pemimpin tertinggi, ya. Berdoa untuk pemimpin semua yang ada di kota ini sampai terendah. Saudara berdoa. Dan saudara harus percaya bahwa pemerintah ini adalah pilihan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hambamu bersyukur. Firman Tuhan hari ini merdeka dari dosa. Kami percaya dasar Alkitab kebenaran kemerdekaan sejati adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada di Yohanes 8 ayat 36. Kemudian peralihan status rohani kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Di Roma 6 ayat 18. Dan saya dan saudara dibebaskan dari hukuman kekal, hukuman maut, hukuman dosa. Roma 8 ayat 1-2. Dan benar-benar saya dan saudara memiliki kemerdekaan rohani. Galatia 5 ayat 13. Kami percaya, kami orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami dibenarkan dan kami sudah diampuni. Kami yang tidak kudus dikuduskan. Kami yang tidak suci disucikan. Kami yang tidak benar dibenarkan. Kami hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan tinggal atas kami. Urapi kami ya Bapa, kami percaya pengurapan ilahi turun atas kami. Sehingga kami menjadi alatmu kau pakai. Untuk kami saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memberkati, dan saling mengampuni. Supaya kami merdeka dari dosa. Terpuji namamu, meteraikan firman Tuhan yang kau janjikan atas kami. Kami adalah hamba-hamba kebenaran yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus dan dimerdekakan dari dosa asal. Terpuji nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap yang sudah mendengar. Meteraikan firman Tuhan, tinggal tetap jadi nyata dan hidup di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, demikian tadi mimbar Kristen Protestan di malam ini, dan selanjutnya kita akan bersama mengupdate informasi dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di

0: di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
2: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto,

0: waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
2: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
0: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
4: Halo, Bang.
3: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
4: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
3: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih saja ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten atau pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun. Jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women Leagues IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Titiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport.

kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar, terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dari Sudirman 30 malam hari ini kami membuka suasana malam dengan Power Slaves with Indonesia dalam album 100% rock and roll-nya di tahun berapa lagunya itu ya. Ya, kita jumpa lagi malam hari ini pendengar, dan kita sudah mengupdate informasi, ada masih banyak lagi juga informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda, terutama yang tengah melewatkan malam ini bersama keluarga tercinta di rumah. Insyaallah kami jumpai Anda dengan sehat selalu, kemudian selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kasih sayang, dan tentunya bertambahnya rezeki. Kalaupun hari ini ada yang masih dengan kondisi sakit, belum bisa kemana-mana, ya mungkin dengan keadaan cuaca yang sangat panas ini, penyakit-penyakit lain pun datang ya. Kalau hujan, biasanya kita seringkali terkena demam, dan ini biasanya penyakit paru-paru juga bisa muncul, karena ada banyak debu di luaran sana yang sering kali kita abaikan, tetapi akhirnya juga ini kalau tidak diperhatikan akan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk malam ini kami sengaja menghadirkan untuk Anda satu lagu yang bergenre reggae. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

salah satu pusat produksi dan distribusi energi dunia. Dan kenaikan harga minyak memang tidak hanya berdampak pada biaya transportasi dan logistik, tapi juga berpotensi memicu inflasi di berbagai negara. Akhirnya ya, dengan menghadapi situasi seperti ini, sejumlah pemerintah juga sudah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, salah satunya mengaktifkan kembali sistem work from home atau WFH atau bekerja dari rumah. Ini sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar karena mampu menekan mobilitas harian masyarakat. Dan dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, konsumsi BBM ini dapat ditekan secara signifikan.

1,8 MHz. Pendengar, saat ini Pakistan mendesak Amerika Serikat untuk menerapkan nota kesepahaman atau MOU Islamabad secara utuh dan sesuai semangat kesepakatan ini untuk mengakhiri ketegangan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan bahwa penerapan penuh MOU ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan regional. Dan desakan tersebut disampaikan dan di saat Ishaq Dar bertemu dengan kuasa usaha Amerika Serikat Natalie Baker di Islamabad dalam pertemuan bilateral.

Ya, pendengar, sementara itu yang ada di saat ini, ya, bahkan Trump sendiri juga justru sudah berencana untuk mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Jadi Presiden Trump ini mendeklarasikan Selat Hormuz akan menjadi wilayah Amerika Serikat setelah Iran dikalahkan, katanya, dalam konflik yang berlangsung sejak 28 Februari 2026. Selat Hormuz merupakan jalur strategis dunia untuk pasokan minyak, gas alam, dan pupuk dengan tingkat kepentingan ekonomi global yang sangat tinggi. Kemudian Amerika Serikat dan Israel adalah sudah sangat lama terlibat dalam serangkaian serangan militer terhadap Iran sejak Februari 2000.

0: Baik, mendengar saatnya saat ini Anda akan kami hadirkan satu mini drama yang biasanya kami sajikan setiap pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Segera kita dengarkan nyanyian Laut Kampung Melati. Persembahan dari RRI Tual.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Om, kata si Bincang berkali-kali stop. Pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa-desa, kata Om pung cucu-cucu dong sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya pada kata Om pung alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
2: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu kerja harmoni-harmoni itu.

0: Jelas sekali. Kalau onseng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak Aceh.
1: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katong pung kampung.
0: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
1: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual.

0: Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah, Kace? Betulkah, Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu, Kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana,
0: Iya, Om Buci. Beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat katumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, ya beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kan? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau katong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jangan katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, Anda baru saja mengikuti nyanyian Laut Kampung Melati dari RRI Tual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu. Sudah.

Dari Kunto Aji, terlalu lama sendiri gak enak banget ya kalau dibayangkan seperti apa yang namanya sendiri itu. Tapi banyak orang yang bertahan dengan kesendiriannya karena beragam alasan. Tidak sedikit ya mereka yang memilih untuk tidak menikah lagi, untuk tidak memilih pasangan lagi, ya kan? Ada alasan tersendiri yang lebih kuat dibandingkan dengan kebutuhan pribadinya, di mana ia tidak justru mungkin dengan luka yang pernah ia alami ketika hidup berdua dengan pasangan, dengan orang-orang yang ia cintai, justru akan membuat dia lebih luka. Makanya mungkin ada yang memilih untuk selalu mendingan memilih sendiri. Ya, kita masih akan terus bersama Anda di malam hari ini. Kini ada persembahan dari Faris Rustamunap dan Dian Pramana Putra lewat lagunya Glenn Bradley, Hidup Segan. Oh bukan, Aku Cinta Padamu.

Hati-hati pendengar dengan kondisi saat ini yang terlalu banyak penggunaan AI, sehingga tidak sedikit juga kita menemukan adanya video-video yang menyebar konten manipulatif atau provokatif. Nah, di sini pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi, beliau mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menindak tegas penyebar konten manipulatif dan provokatif di media sosial. Ini dinilai telah menimbulkan kegaduhan publik. Maksudnya, bila mana telah ada tanda-tanda orang yang melakukan manipulatif kontennya dan provokatif di medsos yang telah dinilai menimbulkan kegaduhan publik, jadi didorong untuk ditindak. Dan dorongan ini disampaikan menyusul terungkapnya ada sejumlah muatan di media sosial yang diduga mengandung unsur pengancaman, manipulatif, dan provokatif. So, pendengar, polisi juga menyebut adanya persoalan tidak hanya terletak pada unggahan ini, tapi juga ada sejumlah komen yang diduga mengandung unsur-unsur hasutan untuk melakukan tindak pidana yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa orang lain. Makanya ya pendengar, kalau misalnya ketemu dengan konten-konten yang begitu, mendingan skip aja. Jadi di skip apa yang namanya bila menimbulkan kegaduhan, ya di skip aja, nggak usah diladeni, tidak usah ditanggapi. Alangkah baiknya mungkin di skip dan kalau kita mau berkomen sampai akhirnya menimbulkan kegaduhan juga, nah ini hati-hati, ya akan ada konsekuensinya, ya konsekuensi dalam hal ini bersentuhan langsung dengan hukum.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Selamat malam pencinta musik lawas. Di malam hari ini kami kembali menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah dua lagu saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Diawali dengan Chrisye. Mungkin Anda yang sudah pernah mendengarkan lagu yang baru saja dihadirkan untuk Anda, Grace Simone, Antara Pria dan Wanita, menjadi satu lagu yang pernah populer di tahun 70-an, 80-an. Dan kembali kami akan menyajikan untuk Anda. Apa kabar Anda pecinta Iwan Fals? Ya, Iwan Fals malam ini saya punya satu lagu yang sangat awas juga dari Iwan Fals, yaitu yang mengesankan ini ya, di zaman tahun 70-an kalau gak salah lagu ini sudah ada. Ini dia Sarjana Muda, tahun 80-an ya lagu ini.

Saya rasa ada banyak yang kembali mengenang banyak kisah di tahun 80-an. Dari, ayo ditebak dulu dong, siapa yang nyanyi? Iya, khususnya di malam ini pendengar yang baru saja bergabung, kami menyajikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan khusus malam ini kami sajikan seluruhnya dari karya anak bangsa, karya-karya pencipta lagu Indonesia. Lagu-lagunya tadi sudah ada Iwan Fals, dan yang baru saja Anda dengarkan tadi, ada yang sudah ingat ya suaranya? Ya, ini punya Nani Sugianto, adik dari Iis Sugianto, berjudul Telepon Rindu, karya Obi Mesak. Masih pada mau kan? Kita masih punya banyak lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana. Ini lagunya dari Bung Oni Suryono.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Alwi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Alwi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sang Saka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Solat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

0: Ya, cintaku sedalam lautan, bukan lautan ya. Bukan sedalam hutan, hutan yang gelap. Tapi kalau ngebayangin yang gelap itu, tahun 80-an saya sudah merasakan zamannya itu vibes-nya memang udah gak kerasa sekarangnya, tapi tinggal dibayangkan saja. Karena dulu itu lampunya belum ada. Lampu jalan belum ada. Jadi ketika bulan mulai terang, baru di hari ke-9, ke-10, ke-11. Jadi ada rupanya yang vibes-nya jadi kepengen malam ini bisa merasakan bulan yang begitu terang. Rupanya malam ini ada yang mau bergabung dengan saya. Bolehlah saya mengundang Anda untuk gabung di malam ini ya. Assalamualaikum. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini dengan siapa?
1: Dengan
0: Putra.
1: Halo?
0: Iya, dengan siapa?
1: Putra, Palopo.
0: Oke. Kira-kira apa yang membawa Anda kembali bergabung di sini pada malam ini?
1: Gimana?
0: Iya, saya ingin tahu apa yang membawa Anda untuk ingin kembali bersama kami di malam ini? Halo? Putra? Ya, karena kita tidak buka request ya. Requestnya Anda bisa merequest di siang hari. Tapi kalau malam ini bisa bergabung untuk bagaimana ceritanya. Ini karena kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ada kesan apa gitu ya, sayang sekali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Ria Resti Fauji, tidak jauh beda lagunya dengan yang satu ini. Ira Maya Sopa dengan Ade Putra, Si Jantung Hati.

November 61, dikenal sebagai penyanyi 70-an 80-an, Iis Sugianto yang saat ini masih aktif muncul di platform musik. 2026 pada 10 Mei 2026 ia mencatat rilis kompilasi Best Tembang Kenangan Iis Sugianto 2026. Itu isinya 38 lagu loh. Dan selain kompilasi itu, di platform musik tersebut juga mencatat ada sejumlah rilisan yang diberi label tahun 2026. Seperti ada lagu Ada Yang Terjadi,

itu. Sebenarnya lagu-lagu tersebut memang dirilis pada tahun misalnya di 80-an. Ada yang memang lagu yang dibuat ya pasti dengan aransemen baru yang lebih bening ya dibandingkan dengan produksi-produksi di tahun 80-an. Ada beberapa lagu yang sangat dekat dengan nama Iis Sugianto yang tadi itu lagunya sudah ada perekaman kembali ya sebenarnya, yang ya Seindah Rembulan judulnya. Seindah Rembulan itu ya lagunya. Kemudian mungkin masih ingat Jangan-jangan kau sakiti hatinya, itu punya Rinto Harahap ya kalau gak salah. Terus ada Kabar-kabar Burung, ini lagu zaman dulu banget, SD banget, TK kalau gak salah ya saya. TK, Nasibmu Nasibku itu juga. Kemudian Tangis Rindu, ada juga Bunga Sedap Malam yang booming di tahun itu ya, tahun 80-an. Ada Memori Januari, lagu Cinta Kelabu, Cinta Yang Kelabu. Lalu ada Dalam Madumu Ada Dusta, cie, gak boleh bohong. Jadi itulah tentang lagu-lagu lawas. Nama Iis Sugianto memang tidak pernah asing lagi. Suara yang begitu indah, begitu akrab untuk menemani pendengar musik, pendengar Indonesia di era 80-an. Jadi puluhan tahun berlalu tapi namanya ternyata belum hilang dari dunia musik. Bahkan di tahun 2026 ini karya-karyanya masih belum, juga masih tetap hadir di platform digital yang bisa Anda temukan sampai di generasi sekarang. Inilah ya pendengar, bukti bahwa sebuah lagu yang pernah menjadi bagian dari kenangan ternyata bisa terus hidup lintas generasi.

Ken Prambors Band, mereka ini yang terbentuk sejak tahun 1978 oleh Muhammad atau Muhammad Nur Arum Binang, salah satu tokoh radio di Radio Prambors. Dan awalnya band ini menjadi home band untuk kegiatan off-air Radio Prambors itu sendiri. Di situ ada formasinya Oding Nasution sebagai gitar, kemudian ada Yaya Muktio sebagai drummernya, Sudibyo bass, Dondi SM keyboard, Eben Hutauruk vokal, dan Sarah Hutauruk vokal. Jadi di situ perjalanannya juga ada banyak musisi lain yang pernah mampir di band ini, ya. Prambors Band ini muncul ketika musik pop Indonesia sedang mengalami perubahan besar, di mana Radio Prambors sendiri punya peran penting dalam perkembangan musik pop anak muda, termasuk melalui Lomba Cipta Lagu Remaja atau LCLR yang itu dimulai di tahun 77. Wah, itu banyak yang mau itu ya. Ajangnya dibuka ruang juga bagi para pencinta lagu, pencipta lagu dan musisi Indonesia. So, bisa dibayangkan ya, Prambors bukan sekedar nama radio aja, tapi itu bagian dari sejarah perkembangan musik pop Indonesia. Buktinya mereka bisa bernyanyi dengan satu grup band ini, Prambors Band, Kemarau. Sekaligus lagu ini akan menutup jumpa kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Semoga bermanfaat. Nanti satu jam ke depan Anda kami suguhkan dengan lagu yang bisa mengantar istirahat Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Salam Musik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmaki Tihalin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dikenal sebagai seorang kritikus dan dokumentasi sastra Indonesia, ia dijuluki Paus Sastra Indonesia. H.B. Yasin lahir di Gorontalo 13 Juli 1917. Sepanjang hidupnya, H.B. Yasin telah menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra dan budaya di Indonesia. Berkat ketekunan, ketelitian, dan ketelatenannya, ia dikenal sebagai kritisi sastra terkemuka sekaligus dokumentator terlengkap. Kini, kurang dari 30 ribu buku dan majalah sastra, guntingan surat kabar, dan catatan-catatan pribadi pengarang yang dihimpunnya tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin, Taman Ismail Marzuki.

Perempuan selalu menjadi inspirasi zamannya, seperti Era Kartini dan Dewi Sartika yang mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi tahukah Anda, ada satu sosok perempuan Sunda yang tampaknya luput dari perhatian khazanah sejarah Indonesia. Dia adalah tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia, Raden Ayu Lasminingrat. Dedi Effendi dalam bukunya Tokoh Perempuan Intelektual Pertama di Indonesia menulis, Lasminingrat tercatat sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda pada masanya. Terobosan baru yang dicapai Lasminingrat di dunia kepengarangan adalah penggunaan kata ganti orang pertama. Dalam perjuangannya yang ingin memajukan kaum perempuan, Lasminingrat membantu Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah istri di Bandung pada bulan Januari 1904. Lasminingrat dikarunia usia yang sangat panjang. Dia meninggal dunia pada 10 April 1948 dalam usia 105 tahun, setelah sebelumnya dalam Perang Kemerdekaan, dia mengungsi ke Waspojok pada 1946.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

pendengar, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini tuntas sudah. Segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Minggu 16 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Petabua kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khoshari berikut ini. Bismillah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda yang saat ini sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi pendengar yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net, akan dipandu langsung rekan oleh rekan Indah Mulyati Mahmud, dan juga nanti akan ada beberapa ustadz yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi ya. Nah, peringat diingatkan juga untuk Anda bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Untuk sholat subuh hari ini pada pukul 4 lebih 32, terbit pukul 5 lebih 45, duha pukul 6 lebih 13, zuhur pukul 11 lebih 56, asar pukul 15 lebih 14, maghrib pukul 17 lebih 59, sementara isya pada pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk subuh pukul 4 lebih 32, terbit pukul 5 lebih 45, duha pukul 6 lebih 13, zuhur pukul 11 lebih 56, asar pukul 15 lebih 14 menit, maghrib pukul 17 lebih 59, sementara isya pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini, seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Baik pendengar, Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap saat kita masih terus diberikan nikmat dan juga rahmatnya. Sampai dengan pagi ini kita bertemu dalam program Religi Pagi. Hari ini hari Ahad, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita sudah di hari yang ketiga kalau tidak keliru. Dan pembahasan kita hari ini topiknya adalah ilmu faraid, ilmu yang harus kita miliki sebagai umat muslim untuk menghindari konflik dan juga perseteruan dalam lingkungan keluarga ketika ada kerabat yang meninggal. Kedepan nanti akan dicerahkan ilmu ini oleh narasumber kami, sudah hadir via Zoom, ada Bapak Ustadz Haji Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah.
0: Iya, insyaallah sehat Pak Kiai. Ada juga Pak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MHI. MH ya. Maaf kalau keliru Pak Dokter. Ustadz, assalamualaikum, insyaallah sehat.
2: Waalaikumsalam, Ustaz Khair, Ibu Indah.
0: Iya, insyaallah sehat-sehat okay, Ustaz ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita akan segera memulai pembahasan kita di topik ilmu faraid. Untuk hari ini kami dimintakan didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Yang mendoakan di awal pagi ini Ustadz Khair, tafadhol.
1: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asratil anbiya wal musalin wa ala alihi wa sahbihin. Walidhuillahi rabban wa bilislami dinan wa bimuhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi sidni ilman, Rabbi sidna ilman wa rasukna fahmah. Mudah-mudahan semua kita ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Saya kira itu doa kita pagi hari ini.
0: Baik, Pak Ustadz sudah mendoakan, tandanya kita sudah bisa menerima penelpon yang sudah ada juga di ujung telepon. Sudah bisa disambungkan penelpon. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, silakan.
3: Pak Anies.
0: Iya, silakan Pak.
3: Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ahli waris dalam pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Apakah ini tidak berpengaruh pada almarhum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa namanya Anies dari Kota Barat. Saya terima kembali penelpon di hari ini, di pagi ini. 082196648664. Belum ada. Kami juga menunggu Anda di layanan WhatsApp kami, nomornya yang sama, tapi silakan ditulis dulu atau langsung dikirim ke chat yang chat Anda bisa dikirim ke nomor yang tadi. Layanan telepon sudah ada. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum ya, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Afni di Buladus.
0: Iya, silakan ini Afni.
4: Ada rumah budi Pak Ustaz peninggalan dari orang tua, yang anaknya yang ditinggalkan lima bersaudara, yang saudara yang tua itu sudah bikin rumah itu jadi kos-kosan tanpa pengetahuan saudara dan lainnya. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya.
0: Ya,
4: terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, apa Bahmit, Ustadz Bahmit, silakan menyampaikan pencerahannya tentang pertanyaan dari Pak Anies tadi.
2: Baik. Terima kasih Bu Indah. Dari Pak Anies, bila seseorang meninggal dan ternyata warisan yang ditinggalkan dibagi tidak sesuai dengan ketentuan agama, apakah dia berdosa? Di dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, almarhum selama tidak berkontribusi sehingga terjadinya pembagian tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak berdosa. Tapi bila dia berkontribusi misalnya dengan wasiat, saya mewasiatkan kepada saudara, kepada anak-anak saya, bagilah warisan itu seperti ini, bagi rata dan sebagainya, dan dia menetapkan itu, maka itu tentu dia ikut berkontribusi. Jadi selama dia tidak berkontribusi, maka yang akan menanggung dosa tentu orang yang melakukan dosa itu sendiri, yaitu orang-orang yang hidup. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Iya. Tadi ada pertanyaan kedua dari Nenek Afni, tapi kalau Ustadz Khair mau menambahkan pertanyaan pertama, tafadhol Ustadz.
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat pertanyaan Nenek Afni ini sepertinya tidak ada hubungan dengan ilmu waris atau ilmu faraid, ya.
0: Iya.
1: Karena dia berbicara tentang rumah budel yang dua anaknya itu sudah membuat kos-kosan. Jadi kelihatannya syarat dan ketentuan untuk faraid itu tidak ada. Karena faraid selalu kita sampaikan rukunnya itu ada tiga. Yang pertama ada yang meninggal, yang kedua ada ahli waris, kemudian yang ketiga ada harta yang akan diwariskan. Kalau tiga ini terpenuhi, maka itulah terjadi namanya waris mewarisi. Kalau ada satu yang tidak ada daripada rukun tersebut, maka tidak terjadi namanya waris mewarisi. Karena waris mewarisi ini adalah sesuatu yang sangat ditentukan siapa yang meninggal. Maka kalau kita lihat lirik daripada pertanyaan di nenek tadi, itu sama sekali tidak ada yang disebut bahwa ada yang meninggal, ya. Hanya diceritakan lima saudara tadi dan ada budel. Budel juga orientasinya kalau kita lihat itu biasa berorientasi kepada nilai-nilai kita di Gorontalo, ya.
0: Yeah.
1: Adat seperti itu. Jadi tidak tahu bagaimana dia punya proses kalau budel ini, kalau menurut orientasi adat kita di Gorontalo. Tapi yang jelas bahwa kalau dalam ilmu faraid itu harus ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah yang merupakan hak legal yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah setelah, ya, nanti ada proses-prosesnya tadi itu yang selalu kita sampaikan. Ada menyelesaikan utangnya, menyelesaikan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian harus ada, kalau menurut mazhab Imam Hanafi, selesaikan dia punya zakat kalau sudah cukup haul dan nisabnya. Kemudian selanjutnya biaya penguburan, dan lalu baru itulah terjadi namanya waris mewaris. Jadi memang spesifikasi daripada ilmu faraid ini harus kita berorientasi kepada hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari pasien.
0: Pak Dokter mau menambahkan?
2: Cukup.
0: Iya. Baik, kita langsung menerima penanya berikutnya di telepon kami 0821 9664 8664 atau juga nomor yang sama bisa Anda hubungi melalui WhatsApp untuk dikirimkan chatnya. Di YouTube juga boleh ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Kami bisa menerima kembali layanan telepon kalau belum ada. Yang pastinya jika mau bertanya tentang warisan, sama seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, selama hak yang selama belum ada yang meninggal, itu belum ada terjadi pembagian harta warisan. Nanti sudah ada yang meninggal, baru itu dibagi harta warisannya. Di layanan telepon belum ada? Belum ada. Baik, kita ke layanan WhatsApp. Ini ada Pak Dance. Pak Dance Nur di Makassar ingin bertanya. Oh alah, ini kayaknya ini sholat ya, tapi kita hari ini adalah ilmu mawaris. Jadi Pak Dance belum maafu, mohon maaf. Nanti saya cover di hari Senin besok insyaallah. Sholatnya itu jadwalnya besok. Hari ini setiap hari Ahad adalah ilmu mawaris. Baik, kita ke layanan telepon kembali 0821-9664-8664. Silakan Anda ingin memberikan pertanyaannya terkait dengan hukum waris dan mawaris dalam Islam. Pada dasarnya berlaku setelah ada yang meninggal. Jadi kematian pewaris menjadi salah satu sebab utama terbukanya warisan, seperti yang disampaikan oleh narasumber kami tadi. Sambil menunggu, mungkin ada poin penting yang bisa disampaikan Pak Dokter Ustadz Bahmit, silakan.
2: Iya. Bila ada harta bersama warisan, tapi itu masih menjadi harta yang belum dibagi, maka ketentuannya harta itu adalah harta bersama yang semua orang punya saham, punya hak kepemilikan di sana. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harta tersebut tidak boleh ditahan untuk tidak dijual. Jangan sampai hanya karena kerinduan, hanya karena walaupun sebenarnya baik, karena ingin orang-orang tahu bilang mo'ela, oli mama, mo'ela, oli papa, ini bekas, okelah, nostalgia itu bagus, tidak ada masalah selama tidak melanggar hak orang. Maka solusinya adalah bila ada yang ingin mengingat kembali kenangan tersebut, maka bolehlah salah satu dari anggota keluarga, salah satu dari ahli waris ini yang membelinya, sehingga kenangan itu tetap abadi, tetap ada. Tapi bila salah satu dari anggota keluarga tidak ada yang mau membeli, sedangkan anggota yang lain sudah butuh duit, sudah butuh bahagiannya dari rumah tersebut, dari warisan tersebut, maka tidak boleh untuk ditahan, harus dijual. Itu satu. Yang kedua, selama itu belum dijual, karena masih menunggu proses jual-beli, proses ada yang mau menawar, maka harus dibuat hitam di atas putih tentang hak kepemilikan, agar tidak terjadi sekita. Jadi secara tertulis, secara de facto, secara de jure, ini sudah tepat secara resmi, secara legal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila ternyata hasil warisan tersebut dimanfaatkan, bila dimanfaatkan oleh salah satu anggota keluarga, misalnya rumah ditempati oleh yang lain, maka tentu saja ini harus kesepakatan semua, agar tidak ada saling iri, hasad, hasud yang tidak senang, karena pada dasarnya manfaat dari rumah tersebut harus dimanfaatkan oleh semua. Tapi bolehlah kita memberikan izin kepada salah satu saudara kita untuk menempatinya. Yang keempat, bila ternyata itu menghasilkan duit, barang tersebut menghasilkan duit seperti pohon kelapa, seperti sawah, seperti rumah yang dibikin kos-kosan dan sebagainya, tentu saja hak tersebut adalah hak kepemilikan bersama. Jadi kalau ada hasil dari budel tersebut, ada hasil dari rumah tersebut, tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh satu orang. Harus dikelola secara bersama, dan masing-masing anggota keluarga itu menerima persentase bahagian sesuai dengan hak mereka dalam warisan. Bila dia anak perempuan, maka dia akan menerima setengah. Kalau dia anak laki-laki, dia akan menerima dua kali lipat. Sahamnya dibagi seperti itu.
0: Wallahualam. Baik, sudah ada penelpon yang ingin bergabung, silakan. Halo, penelpon? Tidak ada suaranya ini. Halo, penelpon. Kami di sini sudah menerima telepon Anda, tapi kalau tidak ada suaranya, kami skip dulu ya. Ya. Penelpon lainnya silahkan di 0821-964-8664. Sebelum saya beralih ke pertanyaan lainnya, ini ada di WhatsApp. Bagaimana hukum dalam Islam, Ustadz, apabila setelah orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan tidak dilakukan sesuai ketentuan ilmu mawaris, sehingga salah satu anak tidak mendapat haknya? Karena sejak masih hidup, orang tua selalu membeda-bedakan anak ini, dan ini yang menjadi alasan bagi anak-anak lain mengambil atau mengurangi hak saudara lainnya. Bagaimana juga di saat ini sudah terjadi balas dendam antar anak dalam persoalan warisan. Mohon solusinya Ustadz sesuai syariat untuk menyelesaikannya. Dari Pak Ruben di Bongomeme. Silakan Ustadz Khair mungkin bisa mencerahkannya, Ustadz.
1: Ya, jadi selalu kita sampaikan bahwa kita melakukan tindakan waris-mewaris ini, dia punya kiblatnya ada ya. Jadi kiblatnya itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kita pakai aja sebagai ukuran untuk melakukan yang namanya pembagian warisan. Jadi kalau tidak masuk dalam situ, itu berarti kita melanggar aturan kalau kita orang Islam ya. Karena kalau orang-orang yang juga ada, dia punya hukum. Ada hukum Belanda dan ada hukum adat. Ya, kalau seperti itu ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, harusnya kita berorientasi ke situ. Karena memang Allah sudah menyampaikan, yusikumullahu fi auladikum. Jadi orientasinya seakan-akan ya, kalau kita bahasakan bahwa harta orang-orang yang meninggal itu langsung diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang meninggal itu sudah tidak punya urusan lagi dengan harta benda itu tadi. Maka secara keyakinan dan akidah kita pahami bahwa harta tersebut diambil alih oleh pemilik hakiki daripada harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membagikan kembali kepada orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara ketika dia misalnya waktu tadi diceritakan, waktu masih hidup, dia terjadi yang namanya tidak terjadi keadilan, pembagian kepada anak-anaknya dan sebagainya. Itu tidak ada orientasinya ke situ ya. Jadi sama sekali kita pure, murni untuk bercerita bahwa ketika orang meninggal dunia itu, hal itu langsung ditangani oleh agama. Nah, jadi agama itulah yang akan membagikan nanti. Apakah ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1/6, 1/8, dan 2/3. Itulah angka-angka yang disebutkan oleh Al-Quran dalam memberikan pengertian secara adil. Oleh sebab itu kita lihat misalnya dalam Al-Quran selalu Allah menyampaikan bahwa dialah yang maha hakim ya, dialah yang adil, pemberi keputusan yang sangat adil. Nah, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita yakini sebagai suatu kepercayaan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berorientasi kepada yang lain-lain. Selain daripada itu, yang kita pahami dalam agama itu sudah berorientasi kepada nafsu, berorientasi kepada akal, berorientasi kepada emosi, itu tidak sama sekali murni apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama itu kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul. Ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul. Dua hal itu. Bertaat saja kepada pemerintah itu kalau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Kalau tidak boleh kita ikuti. Nah, begitu pentingnya ini kita memahami hal tersebut sehingga hawa nafsu kita tidak masuk kepada hal yang seperti itu. Nah, maka di dalam Al-Quran juga dikatakan, apakah kau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dalam kehidupan ini? Nah, itu berbahaya sekali kalau seperti itu. Sehingga dengan demikian, kita harus begitu ada yang meninggal dunia dan kita orang Islam, maka kita langsung kiblatkan semua hukum-hukumnya itu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu mungkin. Kira ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Pak Dokter mau menambahkan?
2: Cukup, iya. Ustaz Khair.
0: Iya, ini ada juga pertanyaan lebih spesifik lagi ke angka-angka ya, warisan yang ditinggalkan. Kalau misalnya ada, oh bukan misalnya, tapi ini memang sudah harta yang ditinggalkan 100 juta. Harta suami, istri masih hidup, 3 anak laki-laki. Berapa bagian Ustadz yang terlebih dahulu menjadi dibagikan kepada istri, siapa? Menjadi
2: anak berapa, Bu Indra?
0: Anak 3 laki-laki, Ustadz.
2: Laki-laki semua?
0: Iya, anak 3 laki-laki. Harta-harta suami meninggal, berapa nominal yang menjadi hak istri dan harta dari harta bersama, dan bagaimana pembagian sisa harta warisan kepada istri dan 3 anak laki-laki sesuai ketentuan faraid? Tafadhol Pak Dokter.
2: Baik, yang pertama ini kita menganggap tidak ada ahli waris lain, tidak ada orang tua, sesuai dengan apa yang diinformasikan banyak. Karena kalau ada orang tua, tentu orang tua tetap akan mendapatkan bagian. Berarti juga tidak ada anak perempuan.
0: Yeah.
2: Yang kedua, kita menganggap urusan utang-piutang sudah selesai. Ini pure
0: membagi harta
2: warisan. Begitu juga terkait dengan hak-hak lain seperti wasiat dan sebagainya sudah selesai. Berarti ini utuh. Nah, yang harus dilakukan yang berikut adalah tentang harta bersama. Memang ini sering membingungkan. Karena kalau kita lihat ketetapan dalam fikih memang tidak ada. Harta bersama dalam fikih itu adalah harta yang dikelola bersama. Dan dalam ketentuan agama, di fikih dikatakan bahwa harta istri adalah hak istri, harta suami adalah hak suami. Suami itu hanya mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Adapun sisa harta dari yang setelah diberikan nafkah itu adalah tetap hak dia, bukan menjadi hak istri, bukan menjadi hak pasangan. Itulah. Tapi memang setelah itu kita ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di Indonesia dengan melihat kondisi di mana istri bekerja, berkontribusi dan harta bercampur, buat rumah bercampur, beli sesuatu bercampur dengan harta yang didapatkan bersama, dan akhirnya dibikin ketentuan secara rata semua yang dikelola, yang didapat oleh pasangan itu menjadi milik bersama. Ini sebagaimana hukum yang ada di barat. Jadi pada dasarnya ketentuan ini berasal dari barat dan itu dibawa ke Indonesia dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, kalau kita murni fikih, maka kita lihat dari yang 100 juta ini apakah di sana ada kontribusi istri atau tidak. Apakah dulu istri pernah bekerja dan ada kontribusi di 100 juta? Kalau ada, maka dikira-kira berapa? Dan kalau gaji misalnya suami selama ini 5 juta, istri juga 5 juta, berarti dibagi 2, 50 juta, 50 juta dari sisa harta yang ada. Tapi bila istri tidak punya kontribusi di situ, istri betul-betul murni tidak berpenghasilan, murni hanya ada di dalam rumah atau dia berpenghasilan tapi selama ini penghasilannya dia nikmati sendiri dan tidak ada kontribusi dalam rumah tangga, dan itu hak dia, itu bukan sesuatu yang salah, tidak salah itu. Menurut betul-betul hanya dimanfaatkan sendiri, tidak dimanfaatkan secara bersama. Maka tentu kalau ada harta warisan ditinggalkan oleh suami, berarti itu murni harta warisan, tidak ada di situ kontribusi istri. Nah, kalau ternyata ada bagian istri di situ, dipisahkan dulu mana bagian istri. Apakah itu 50%, 30%, maka diselesaikan dengan, kalau masih ada hidup suami istri, berarti diselesaikan dengan musyawarah. Bisa juga diselesaikan antara keluarga. Kira-kira hak istri di situ secara ma'ruf, secara adil berapa persen. Tentu ada kejujuran yang dibutuhkan. Bila kita sekarang menganggap harta ini adalah harta murni punya suami, berarti 100 juta ini murni akan kita bagikan kepada ahli waris yang ada. Maka yang 100 juta ini, yang pertama, istri akan mendapatkan 1/8 dari 100 juta. 1/8 dari
0: 100 juta.
2: Ya. Jadi 100 juta ini dibahagi menjadi 8. Maka dia akan mendapatkan 12,5 juta. Dia akan mendapatkan 12 juta
0: setengah. Istrinya ya?
2: Istrinya.
0: Iya.
2: Ini dengan anggapan tadi bahwa ini murni semuanya hak suami. Tidak ada kontribusi istri di situ. Tidak ada peran istri dalam harta tersebut. Tapi kalau ada, maka ketentuannya akan menjadi beda. Keluarkan dulu hak istri. Kalau di situ ternyata kontribusi istri selama ini, kalau dihitung rata-rata sepertiga atau sepertiga dari keseluruhan penghasilan, dan itu dikelola bersama untuk di rumah tangga, untuk rumah, untuk semuanya. Jadi rumah tangga ini dibiayai secara bersama. Maka tentu setelah itu dikeluarkanlah sepertiga tadi. Gaji suami misalnya 10 juta, gaji istri 3 juta, dan itu mereka kelola bersama. Harta bersama mereka, dan selama ini yang menyimpan uang adalah suami. Maka itu tentu menjadi harta bersama. Istri punya kontribusi 30%, maka keluarkan dulu yang 30%, yaitu sekitar 25% yang lebih mudah, maka keluarkan dulu 25 juta. Keluarkan 25 juta itu bukan harta warisan, itu diberikan kepada istri sebagai haknya sendiri. Baru setelah itu yang 75 juta lah yang dibagi. Tapi ini dengan anggapan istri tidak punya kontribusi sama sekali. Maka hak istri adalah 12 juta setengah. Sisanya itu adalah
0: anak-anak
2: 87,5 itu dibagi 3 orang ya, dibagi 3, dibagi sama, tinggal dibagi, karena ini angkanya 87,5 dibagi 3, tinggal dilihat
1: 29,166,000.
2: Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Khair. 29,166,000. Seperti itu.
1: Ibu,
2: nanti dipakai kalkulator saja, Ibu.
0: Iya.
2: Jadi Ibu mungkin kalau saya lihat ini bingung dengan harta bersama. Harta bersama memang sulit untuk kami yang menentukan, karena itu harus ditelusuri berapa kontribusi masing-masing. Biasanya pengadilan akan menelusuri begitu. Atau sesuai dengan perjanjian. Ada kesepakatan di antara suami istri, pokoknya harta ini kita bahagi dua, pokoknya dari siapapun sumbernya. Jadi istri dan suami sudah melakukan kesepakatan. Kita bahagi dua dari manapun sumbernya. Kalau ada kesepakatan seperti itu yang diberlakukan. Biasanya kalau di barat atau ada namanya kesepakatan pranikah. Kesepakatan pranikah. Kalau itu terjadi, itu yang diberlakukan, karena ada kesepakatan di antara mereka. Kalau tidak ada, itu memang yang akan menjadi bingung. Maka lakukan dengan secara ma'ruf, lakukan dengan secara yang terbaik, dimusyawarahkan dengan jujur.
0: Iya, Masya Allah. Baik, kalau sudah seperti itu pencerahannya, insya Allah yang sudah WhatsApp ke saya dimohonkan untuk ditanyakan, pasti lagi mendengarkan ya, karena memang kalau untuk topik ilmu mawaris ini, Ustadz, mereka sangat menantikan topik ini, topik sholat, ilmu mawaris, karena memang sangat-sangat sensitif ya dengan keadaan dengan keadaan pasca ada yang meninggal begitu. Ustadz Hoir mau menambahkan atau kita break dulu?
1: Jadi saya tambahkan barangkali supaya gampangnya untuk memahami namanya matematikanya barangkali ya.
0: Iya, iya, silakan.
1: Jadi misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, istri akan dapat 1/8, kemudian anak yang tiga ini menjadi asoba binafsi ya. Binafsi. Jadi dia akan menghabiskan tiga orang tadi itu. Nah, jadi kalau kita 1/8, berarti kita masuk kepada, kalau dalam bahasa kitab itu, asal masalah ya, atau KPK kalau bahasa matematika waktu kita SD itu.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi KPK-nya di sini kita ambil 8. Nah, 8, 8 kali 8, 8 bagi 8 kali 1, berarti 1 kan. Nah, kemudian berarti 8 kurang 1, sisanya tinggal 7. Nah, sisa itulah yang dimiliki oleh anak yang 3 orang tadi. Nah, sekarang 8, ya kan? 8 itu 1 tambah 7 itu disebut dengan seluruh bagian daripada sahamnya, atau biasa dikenal dalam ilmu para itu majemus siham ya. Jadi situ ya. Jadi 8, jadi 100 juta tadi kalau kita misalnya tidak digambarkan seperti yang tadi itu bahwa dia betul-betul sudah merupakan murni tadi 100 juta itu ya. Kita tidak berbicara lagi pada proses bahwa ada miliknya istri dan sebagainya. Artinya yang kita lihat yang disampaikan tadi oleh Pak siapa tadi itu tuh. Kemudian 100 juta itu dibagi 8. Itulah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi sama dengan 12.500.
0: 500 untuk itu? Istri.
1: Ya. Nah, jadi 12.500 kali saham masing-masing. Untuk istri sahamnya 1. Berarti 12.500 kali 1. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, berarti berapa itu? 12.500 gitu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian untuk anak-anak yang 3 orang ini 7 kali 12.500. Berapa itu? Jumlahnya 87.500.000 ya. Nah, jadi 87.500 itu dimiliki oleh 3 orang anak. Maka dibagi 3 lah, 87.500 dibagi 3 itu dengan hasil yang kita dapat kalau kita lihat di matematika di kalkulator 29.166.666,666 dan seterusnya angkanya. Yeah. Jadi kalau kita mau bulatkan berarti 29.167 sekian kan?
0: Iya.
1: Itu barangkali begitu gambarannya.
0: Baik.
1: Untuk matematikanya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya tidak apa namanya? Karena tadi katakan oleh Ibu Indah tadi berbicara tentang angka-angka tuh.
0: Iya, benar. Sampai ada KPK-nya ya. KPK ya, bukan ya. Yang korupsi-korupsi bukan, tapi persekutuan
1: bukan
0: terkecil.
1: KPK, iya.
0: Oke. Tidak jadi pabrik ini karena di penghujung waktu, tapi masih ada waktu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari WA ya. Saya coba baca satu-satu saja ya, karena banyak sih sebenarnya, baru muncul soalnya. Jadi yang saya dahulukan ini banyak, pembagian warisan kalau rumah jatuh pada anak perempuan tapi anak laki-laki masih mau menguasai, dari Pak Edward Rahim. Silakan Ustadz, Pak Dokter dulu.
5: Tidak ada ketentuan dalam Islam bahwa objek warisan tertentu jatuh kepada anak dengan jenis kelamin tertentu. Walaupun itu seperti kebiasaan yang ada di Gorontalo, bahwasanya kalau orang meninggal maka rumah milik istri, milik anak perempuan. Yang ada adalah seluruh harta tersebut itu akan disatukan, dilebur. Jadi dinilai dulu semuanya, rumah ini nilainya berapa, tanah nilai berapa, atau dibagi satu-satu. Kayak, jadi kalau rumahnya banyak, boleh dibagi-bagi seperti itu, nilai rumah ini sekian juta, rumah ini sekian juta, baru lakukan pembagian. Tentu yang menjadi dasar pembagian adalah jumlah bagian masing-masing yang dalam warisan, 1/3, 1/4, sekian persen itu. Nilai rumah mengikuti, bila rumah tersebut ternyata lebih murah daripada haknya. Dia punya hak seharusnya 500 juta rumah, hanya 250 juta, maka tentu dia mempunyai hak pada bahagian yang lain dari nilai dari objek warisan yang lain. Tapi ternyata nilai rumah itu 500 juta sedangkan haknya cuma 250 juta, maka ada 250 juta milik saudaranya yang harus dia serahkan. Kalau dia hendak menguasai rumah tersebut, tidak ada masalah bila diizinkan oleh yang lain dengan catatan bahwa nilai rumah tersebut kalau ada hak dari saudaranya yang lain, maka itu harus diserahkan kepada mereka. Jadi kalau bersaudara dua, yang satu laki-laki yang satu perempuan, dan rumahnya cuma satu dan ini hendak dimiliki oleh sang perempuan, maka rumah tersebut dinilai misalnya nilainya 300 juta, maka berarti ada 200 juta milik dari sang kakak, sang saudara laki-laki. Maka 200 juta itu diberikan kepada sang kakak dan rumah tersebut dia bisa miliki. Jadi tidak serta-merta

0: min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Itu orientasinya kalau kita lihat utang harus segera diselesaikan.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau kita lihat daripada apa namanya pernyataan Allah secara tersirat barangkali ya, nah, itu barangkali segera. Ya tidak juga barangkali hari ini mati atau
1: hari
0: meninggal
1: besok
0: sudah, bukan juga seperti itu ya.
1: Iya.
0: Mungkin barangkali tenang-tenang dulu ya, barangkali hari
1: keluarga rembuk
0: pula barangkali iya. Kalau biasa orang pakai kebiasaan 40 hari atau dan sebagainya kan.
1: Iya.
0: Atau barangkali semua sudah siap untuk itu juga boleh seperti itu. Karena itu tadi rangkaiannya ada rangkaian yang diatur oleh agama kan. Jadi selesaikan dulu utangnya, selesaikan dulu wasiatnya. Itu kan orientasi-orientasi yang diajarkan oleh agama kita.
1: Yeah.
0: Sampai selesai semua dan tidak ada lagi yang terkait-terkait tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai juga tadi. Misalnya ada memang bagiannya miliknya istri atau miliknya siapa. Itu harus dibagikan kembali dulu. Jangan langsung dibagi kepada. Nah, jadi pembagian harta warisan itu yang terakhir sekali setelah tadi diawali dengan berbagai hal-hal yang sudah disampaikan untuk diselesaikan dulu di awal. Nah, itu
1: iya.
0: Kelihatannya menyangkut untuk almarhum atau almarhumah itu.
1: Iya,
0: kelihatannya
1: iya.
0: Ya. Ya, jadi seperti utang, itu kan almarhum punya. Kemudian misalnya wasiat, kalau ada wasiatnya, demikian pula zakatnya sebagai seorang muslim, harus dia selesaikan zakatnya. Dan biaya penguburannya, itu diambilkan dari
1: hartanya.
0: Dia punya harta, seperti itu. Jadi
1: baik.
0: Itu hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Tapi kalau tidak dikatakan dalam satu hari atau tiga hari, tidak ada yang disampaikan seperti itu.
1: Oke, Ustaz.
0: Saya kira itu, wallahualam.
1: Baik, sangat bermanfaat. Kalau bicara topik ilmu mewaris ini memang butuh waktu ya, karena perhitungannya harus teliti. Tidak boleh hanya melihat jumlah ahli waris, tetapi status harta bersama juga. Siapa ahli waris yang masih hidup, utang, wasiat, bagaimana masing-masing itu harus dipastikan terlebih dahulu. Tadi sudah ada pencerahan alhamdulillah dari Ustadz Bahmit dan Ustadz Khoir, bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Bahmit, Ustadz Khoir. Insya Allah sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Basnas Provinsi Gorontalo juga terima kasih banyak sudah memberikan dukungannya ke RRI Gorontalo dalam pelaksanaan religi pagi. Ustadz Khoir, tafadhal mendoakan kita.
0: Mungkin Ustadz Pak Kiai barangkali.
1: Iya, tafadhal Pak Dokter. Afwan.
2: Ya. Mari, terima kasih banyak kepada Ustadz Khoir, kepada Ibu Indah, seluruh kru, semua pihak. Dan maaf bila ada yang tidak berkenan, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Perubahan anggaran 2026 terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah

0: pembiayaan yang terkait dengan optimalisasi program kegiatan yang sedang berjalan pada kegiatan Dinas Perkebunan Peternakan. Contoh, yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan.
1: Akan melakukan administrasi yang sesuai dengan regulasi yang ada masjid ini sendiri, karena masjid ini adalah masjid bersejarah yang ada di Gorontalo.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Inseminasi buatan jadi salah satu program yang lebih dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin mengoptimalkan pelaksanaan program inseminasi buatan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2026. Hal ini terungkap pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan Rabu 12 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan program inseminasi buatan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi masyarakat terkait pemberian bantuan sapi di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Selain lebih efisien dari sisi anggaran, program ini dinilai efektif mendorong peningkatan populasi sapi yang sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
2: Perubahan anggaran 2026 terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembiayaan yang terkait dengan optimalisasi program kegiatan yang sedang berjalan pada kegiatan dinas perkebunan peternakan. Contoh, yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan. Anggaran ini dimaksudkan adalah untuk mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mereka mendapatkan ternak sapi. Tapi karena dengan keterbatasan anggaran dan harga sapi juga relatif mahal, maka pemerintah mengambil terobosan untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi ternak tersebut. Kami menjadi bersemangat mencantumkan ini karena apa? Seminggu lalu kami berada di lapangan mengecek hasil inseminasi buatan yang dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Itu rata-rata 89% IB itu dalam keadaan bunting. Jadi berhasil.
1: Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap populasi sapi di Gorontalo ke depan terus bertambah secara signifikan. Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas sapi juga diharapkan semakin baik dan mampu memiliki daya saing dengan daerah lain. Lebih dari itu, optimalisasi program inseminasi buatan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak, melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi ternak.
0: Pendengar, 25 anggota Paskibraka siap menjalankan tugas pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo. Pengukuhan anggota Paskibraka dilakukan Gubernur Gorontalo di Aula Rumah Dinas Gubernur.
3: Anak-anakku sekalian, sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026,
1: anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Gorontalo yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Gorontalo dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Aula Rumah Dinas Gubernur kemarin. Gubernur menyatakan anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan rasa nasionalisme. Menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama keluarga dan Provinsi Gorontalo. Proses seleksi dan pembinaan yang telah dilalui anggota Paskibraka diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda, disiplin, tangguh, dan memiliki semangat kebangsaan.
3: Kami semua yang hadir di sini berharap tumbuh dan berkembangnya jiwa korsa, jiwa kebangsaan di diri anak-anak sekalian, dan semoga itu menjadi dasar, menjadi motivasi untuk melaksanakan tugas dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di tingkat Provinsi Gorontalo. Setelah itu, anak-anak sekalian akan kembali lagi pada kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di kehidupan sosial. Disitulah saya mengharapkan adik-adik semua menjadi contoh, menunjukkan hal-hal yang terbaik, terutama kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Gus Nar Ismail berpesan agar anggota Paskibraka tidak hanya menjadikan tugas pengibaran bendera sebagai sebuah seremoni, tetapi juga memahami nilai perjuangan dan pengorbanan pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh anggota Paskibraka agar menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan tugas karena keberhasilan pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera membutuhkan kerjasama serta koordinasi seluruh anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo yang berjumlah 25 orang tersebut merupakan siswa-siswi jenjang SMA, utusan kabupaten kota yang telah memenuhi persyaratan panitia Paskibraka Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, sebagai masjid yang memiliki sejarah pembentukannya, membuat Masjid Hunto Kota Gorontalo semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Kementerian Agama Provinsi hingga Kemenag Kota Gorontalo mendukung kepengurusan Badan Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo periode 2026-2029 yang dilantik secara langsung oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Seusai pelantikan pengurus Badan Takmirul Masjid bersejarah Hunto kemarin, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bubihu berharap kepada para pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan diminta pula kepada pengurus yang baru saja dilantik agar dapat menyusun program serta kegiatan jangka pendek maupun panjang. Selain itu, pengurusan administrasi agar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada sehingga pengembangan Masjid Hunto ini agar lebih maksimal lagi.
5: Saya berharap kepada pengurus yang baru ini, yang pertama segera menyusun program baik yang jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Silakan melakukan administrasi yang sesuai dengan regulasi yang ada masjid ini sendiri, karena masjid ini adalah masjid bersejarah yang ada di Gorontalo.
4: Sementara itu, Ketua Badan Takmirul Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo, Luki Husin menambahkan, dengan terbentuknya pengurus baru akan dapat mengembangkan tempat ibadah tersebut menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi di daerah ini. Sebagai pengurus Badan Takmirul Masjid, pihaknya juga tetap menjaga aset bersejarah yang berada di lingkungan masjid tersebut.
6: Yang jelas, masjid ini telah menjadi satu destinasi untuk kunjungan para wisatawan mancanegara maupun domestik. Dan program kami ini tentunya tetap menjaga sisa-sisa yang ada di masjid ini yang bersejarah, seperti sumur dan lain sebagainya. Program kami nanti bagaimana untuk memelihara benda-benda bersejarah yang ada di masjid ini.
4: Dikatakan tujuan utama dari keberadaan Badan Takmirul Masjid adalah bagaimana langkah strategis yang dilakukan dalam rangka memakmurkan masjid, khususnya bagi jemaah Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan untuk menyuarakan harapan, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
8: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
9: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu, mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang, kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya, kita bebas memasak, memasak untuk anak dan keluarga tentunya, tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
8: Selain itu, Lisa mendorong agar UMKM khususnya yang dijalankan perempuan dapat naik kelas untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu, aktivis perempuan Syarifah Aslamia mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri, sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
10: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan terhadap anak. Inilah yang saya maksud tadi bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
8: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat.

0: Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bonin Bulango menyiapkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur pendukung Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari penguatan kawasan pendidikan di daerah. Laporan Rehan Datau.
1: Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi 6 di Bone Bolango mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekolah ini dinilai dapat memperkuat posisi Bone Bolango sebagai salah satu kawasan pendidikan di Gorontalo. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional 6 Bone Bolango. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Iwan, langkah tersebut telah diarahkan oleh Bupati Bone Bolango dan mulai dibahas bersama BPMP Kemendikbudmen Provinsi Gorontalo.
2: Alhamdulillah, Bone Bolango dipilih sebagai lokus tempat keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada Sekolah Garuda, hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran, kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda. Memang tanggung jawab kami harus mensupport terkait dengan penyediaan lahan. Jadi ini Alhamdulillah ini support pembiayaan langsung dari kementerian dan ini akan menjadikan Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan khususnya keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi Pak Bupati sudah menyampaikan dan beliau sudah mengarahkan kita untuk menyiapkan langkah-langkah untuk kesiapan membantu pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur SNT ke-6 ini.
1: Bone Bolango sebelumnya juga telah menjadi lokasi pembangunan Sekolah Garuda. Kehadiran dua sekolah tersebut menambah fasilitas pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat. Pemkab Bone Bolango melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengembangkan kawasan pendidikan di daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPMP terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pendidikan di Bone Bolango.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Provinsi dan Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Provinsi serta Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo diminta memperkuat peran organisasi dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas APEDNAS Pusat sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Profesor Reda Mantovani saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPC Seprovinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo. Reda Mantovani mengatakan peran APEDNAS sejalan dengan program prioritas Presiden melalui Astacita khususnya poin 4 dan ke-6 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, pengukuhan pengurus APEDNAS di tingkat provinsi dan kabupaten kota menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
4: Ada Astacita Presiden, khususnya nomor 4 dan 6, yang berkaitan dengan kualitas SDM dan kesehatan plus Astacita ke-6 membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Concern terhadap ini maka dan relevansinya menuntut Korp Adiaksa hadir secara nyata sebagai mitra strategis pembangunan desa, mengawal jalannya kebijakan serta mencegah deviasi hukum di tingkat desa. Jadi makna tadi pelantikan tadi adalah untuk penguatan organisasi. Penguatan organisasi menjadi momentum yang kuat ini untuk memperkuat dalam pelaksanaan berbagai hal, terutama di desa-desa. Serta tata kelola mandiri, di mana organisasi ini diharapkan juga bisa berjalan mandiri tanpa memberi beban atau menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah. Tetapi diharapkan bisa malah mendukung program-program yang ada di daerah, di Pemda, Pemkab, Pemkot, ataupun Pemprov, serta dari pemerintah pusat.
3: Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah daerah. Namun kemandirian tersebut tetap harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu menurutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 50.
4: Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 55, di sana diatur peran dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa. Secara harfiah disebutkan tugas itu meliputi tugas mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa, merencanakan, kemudian mengawas. Dari sudut ini saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa, di sana ada Badan Permusyawaratan Desa. Saya berharap sebagai pemerintah, APEPNAS bisa menjembatani, mengkolaborasikan antara aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan kebijakan yang akan dibuat oleh kepala desa.
3: Gusnar menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga hubungan antar kepala desa dan DPD harus berjalan secara sinergi. Ia berharap pengurus APEPNAS provinsi dan kabupaten kota mampu menjembatani sekaligus mengkolaborasikan aspirasi BPD dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah desa.
0: Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo mulai mengembangkan fasilitas pelayanan melalui pembangunan gedung baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
5: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyambut positif pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah. Menurutnya, pengembangan fasilitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indra menekankan aspek hospitality atau keramahan dalam pelayanan sebagai hal yang harus menjadi prioritas.
6: Kedepannya insya Allah dengan berkembangnya, dengan mereka membangun gedung baru ini, artinya pelayanannya itu sudah luar biasa. Kita lihat dari situ aja, dengan mereka berani untuk mengembangkan unit usahanya, bangun gedung baru apa, artinya mereka sudah berani untuk melangkah lebih maju lagi, naik levelnya untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman dalam pelayanan.
5: Indra mengatakan pemerintah Kota Gorontalo siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Rumah Sakit Siti Hadijah. Pemerintah juga akan tetap melakukan pengawasan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbainah yang turut hadir mengatakan perkembangan Rumah Sakit Siti Hadijah cukup signifikan. Menurutnya, rumah sakit tersebut sebelumnya berorientasi pada pelayanan perempuan dan anak, namun kini bertransformasi menjadi rumah sakit umum. Transformasi tersebut dinilai menjadi lompatan penting karena memperluas jenis pelayanan, termasuk layanan dokter spesialis. Salmah berharap pengembangan rumah sakit tetap diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan orientasi terhadap kebutuhan pasien.
7: Ya, tentunya November nanti sudah akan berubah menjadi rumah sakit umum. Tentunya saya berharap terus akan meningkat pelayanannya, mutu pelayanannya, kemudian juga berorientasi kepada pasien. Kemudian juga harus sustain mempertahankan akreditasi yang sekarang sudah paripurna, karena itu kan akan ditinjau berulang setiap waktu tertentu. Jadi harus kemudian berjuang juga untuk bisa mempertahankan tetap menjadi paripurna dan kemudian juga berpihak kepada kaum du'afa. Sebagaimana prinsipnya seluruh pelayanan Aisyah itu adalah surat al-ma'un. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apakah itu pasien dari manapun, dari suku manapun, agama manapun, kondisi sosial ekonomi apapun, harus diterima dengan sama, mendapatkan akses pelayanan yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan.
5: Dengan pembangunan gedung baru dan perubahan status menjadi rumah sakit umum, Rumah Sakit Siti Hadijah diharapkan semakin mampu memperluas pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gorontalo.
0: Pencegahan peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah kecamatan dan desa yang memiliki akses lebih dekat dengan masyarakat dapat mengambil peran dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Laporan Andi Sanga.
8: Di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA membayangi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Dinas Kesehatan setempat mencatat, ISPA menjadi salah satu dari beberapa penyakit menular dengan kasus tertinggi saat ini. Untuk menekan penularan dan mencegah peningkatan kasus ISPA, diperlukan peran serta berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko menekankan, pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran penting karena memiliki akses yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung, terutama kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan terhadap gangguan pernapasan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu, serta pentingnya menjaga daya tahan tubuh.
9: Penting untuk kerjasama antara pihak kesehatan dan pemerintah setempat ya. Dalam hal ini yang paling di depan adalah pemerintah kecamatan dan desa untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat karena sekarang lagi musim kemarau yang panjang, jadi punya potensi akan munculnya beberapa penyakit. Tugas ini tidak hanya dibebankan kepada petugas kesehatan, tapi juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan supaya penyakit ISPA, termasuk juga nanti malaria dan lainnya itu bisa ditekan.
8: Dengan keterlibatan pemerintah, kecamatan dan desa, peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat diantisipasi sejak dini dan dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya bersama ini juga penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan sehat selama musim kemarau.
0: Minat masyarakat Gorontalo untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi.
10: Tingginya minat masyarakat khususnya para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah madrasah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya peserta didik yang mendaftar melalui penerimaan murid baru secara online. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo mengemukakan, saat ini siswa yang menjalani proses pembelajaran di sekolah ini sebanyak 1.575 orang terbagi dalam 40 rombongan kelas. Sebagai kepala madrasah, ia pun berharap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sebagai upaya pengembangan minat maupun bakat 17 program unggulan madrasah. Menurutnya, dengan adanya 17 program unggulan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan membuat para siswa memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan potensi diri. Pihaknya berkomitmen ke depan sistem pembelajaran di madrasah tersebut akan semakin menunjukkan kemajuan.
11: Alhamdulillah, siswa kami sekarang berjumlah 1.575 siswa terbagi dalam 40 rombongan kelas. Kami berharap siswa yang akan masuk di MTS ini akan dapat di samping mereka mendapatkan ilmu, mereka juga akan dikembangkan terkait dengan bakat dan minat melalui 17 program unggulan bersama 8 organisasi yang mereka miliki. Melalui 17 program unggulan ini, anak-anak dapat mengembangkan, sampai mereka dapat ilmu, dapat pengetahuan, mereka juga dapat dikembangkan potensinya melalui 17 program unggulan.
10: Kepsek MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menambahkan, dalam mengembangkan berbagai program unggulan di madrasah ini, pihaknya senantiasa terus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, seperti UNG. Melalui program unggulan tersebut, para dosen akan melaksanakan tugas pembelajarannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendapatan peningkatan asli daerah PAD melalui sektor pajak dan retribusi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Dulalowo menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, penerimaan yang bersumber dari masyarakat tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
12: Kami meminta masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pemerintah kota beserta mitra menjaga kota ini dengan baik. Kewajiban kami yang harus melayani masyarakat kita tunaikan, kewajiban masyarakat yang harus ditunaikan kepada kami pemerintah kota juga wajib dilaksanakan. Berupa apa? Ya tadi pajaknya, retribusinya. Agar apa? Agar kota ini bisa selalu bersih dari sampah. Karena retribusi sampah itulah yang bisa kita terus bergerak membersihkan kota ini agar tetap bersih. Pajak PBB, pajak-pajak lainnya, restoran apa semua, itu juga agar kita bisa tetap menjaga kota ini adalah kota yang terjaga dengan baik. Kalau ada bencana, drainasenya kita sudah perbaiki. Kalau jalan rusak, kita perbaiki jalannya agar masyarakat tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan.
3: Indra Gobel menjelaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah juga harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dengan optimalisasi sektor pajak dan retribusi, pemerintah Kota Gorontalo akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dalam membiayai program pembangunan kemasyarakatan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
13: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi, dan selanjutnya kami sampaikan info cuaca untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Prakirawan Syahid Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 16 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca pada malam dan dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1, selamat pagi. Dan apa kabar Anda di minggu pagi ini, pendengar? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan juga untuk menikmati pagi, menghirup udara segar, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sebagian dari Anda sudah mulai beraktivitas walaupun di hari minggu ya. Bagi yang baru saja bangun tidur, selamat datang di pagi hari bersama RRI Pro 1 Gorontalo. Dan bagi Anda yang sejak pagi sudah berada di jalan, sedang berolahraga, beres-beres rumah, membuka warung, ataupun bekerja, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi dan teh di teras rumah, semoga minggu pagi ini membawa suasana yang tenang, hati yang nyaman, dan tentunya semangat yang baru ya. Pendengar Gorontalo pagi ini hadir menemani Anda di hari Minggu, tentunya bersama saya Bakri Potabuga.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami sampaikan info duka.

Info duka berasal dari keluarga Datau, keluarga Menor Arfa, dan keluarga Katili. Sekali lagi, info duka berasal dari keluarga Datau, keluarga Menor Arfa, dan keluarga Katili. Isi info duka, meninggal dunia Haji Azir Datau. Meninggal dunia Haji Azir Datau, meninggal pada hari ini pukul 4.30 menit waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Alamat rumah duka, Perumahan Geraha Ain Permai. Perumahan Geraha Ain Permai, Jalan Kenangan, Kota Gorontalo. Kami sampaikan kembali pendengar, info duka berasal dari keluarga Datau, keluarga Menor Arfa, dan keluarga Katili di mana saja berada. Isi info duka, meninggal dunia Haji Azir Datau. Meninggal dunia Haji Azir Datau, meninggal pada hari ini pukul 4.30 menit pagi tadi dan akan dikebumikan pada hari ini juga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Alamat rumah duka, Perumahan Geraha Ain Permai. Alamat rumah duka, Perumahan Geraha Ain Permai, Jalan Kenangan, Kota Gorontalo. Baik pendengar persatu dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali info duka berasal dari keluarga Datau, keluarga Menor Arfa, dan keluarga Katili di mana saja berada. Meninggal dunia Haji Azir Datau. Meninggal dunia Haji Azir Datau, meninggal pada hari ini pukul 4.30 pagi tadi dan akan dikebumikan pada hari ini juga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Alamat rumah duka, Perumahan Geraha Ain Permai, Jalan Kenangan, Kota Gorontalo.

Demikian pendengar penyampaian info duka untuk Anda pagi ini, dan tentunya kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diterima seluruh amal ibadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: iPhone.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Kata dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.

Peringat persatu dimanapun Anda berada, pagi ini langit Gorontalo tampak biru, matahari mulai menghangatkan pagi dan suasana seperti ini menjadi salah satu tanda bahwa musim kemarau masih terasa ya. Udara pagi memang masih cukup nyaman, tetapi ketika matahari mulai meninggi, panas tentu akan semakin terasa juga. Jadi bagi yang pagi ini sudah bersiap keluar rumah, jangan lupa juga siapkan air minum. Dan kalau punya agenda di luar ruangan, lindungi diri dari paparan sinar matahari ya. Sementara bagi yang memilih menikmati minggu pagi di rumah, silakan santai sejenak. Secangkir kopi, teh hangat, sarapan pagi, dan tentu saja ditemani Radio Pro 1 Gorontalo, peringar ya. Baik, menit ke-3 dari pukul 7 waktu Indonesia, peringar. Tahukah Anda bahwa sebanyak 536 wisudawan Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Amai Gorontalo dikukuhkan dalam sidang senat terbuka wisuda program sarjana S1 dan Magister S2 ke-38 tahun akademik 2025-2026, dan prosesi wisuda berlangsung di Azalea Convention Center pada Jumat 14 Agustus kemarin. Dari 536 wisudawan tersebut, ini sebanyak 37 diantaranya merupakan lulusan program Magister S2 dan 499 lulusan program sarjana S1, di mana kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Iswat Abdullah Pakaya, Rektor dan jajaran Senat IAIN Sultan Amai Gorontalo, unsur pemerintah dan Kementerian Agama, pimpinan instansi vertikal, Civitas Akademika, unsur perbankan, serta orang tua dan keluarga wisudawan. Jadi dalam kesempatan tersebut, Iswat Abdullah Pakaya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya prosesi wisuda sekaligus memberikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar akademik ya. Dan menurut Iswat, momentum wisuda menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kalau bicara soal hari Minggu tentu selalu punya suasana tersendiri ya. Ada yang sejak pagi sudah keluar rumah, ada yang menuju tempat wisata, berkumpul bersama keluarga, atau berolahraga, berbelanja kebutuhan, atau sekedar mencari suasana baru ya. Ada juga yang memilih tetap berada di rumah, gak masalah ya, karena menikmati hari libur tidak selalu harus pergi jauh. Yang penting ada waktu untuk beristirahat, bercengkrama bersama keluarga, dan juga mengisi kembali energi setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Dan buat Anda yang sedang OTW menuju lokasi liburan, tetap hati-hati di perjalanan. Jangan terburu-buru, nikmati perjalanan, patuhi juga aturan lalu lintas, dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik ya. Sementara bagi yang berada di rumah, pagi ini bisa menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana yang tentu selama hari kerja mungkin sulit dilakukan ya, merapikan rumah, sarapan bersama keluarga, atau sekedar duduk santai menikmati pagi ya. Karena terkadang pendengar, kebahagiaan Minggu pagi ini justru hadir di hal-hal yang namanya sederhana ya. Oke deh, untuk menemani pagi Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo meresmikan pemanfaatan jembatan Bailey di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala pada Sabtu 15 Agustus kemarin, di mana jembatan bantuan PT Pani Gold Mine tersebut ini menggantikan jembatan sebelumnya yang ambruk akibat peningkatan volume air sungai dan tidak dapat dilalui warga selama sekitar 1,5 tahun. Jadi jembatan besi rakitan itu telah dimanfaatkan masyarakat selama sekitar 7 bulan sebelum diresmikan secara formal, dan keberadaannya kembali membuka akses mobilitas warga dan anak sekolah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, suasana Minggu pagi kali ini terasa semakin istimewa ya. Besok Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk memastikan lingkungan sekitar ini sudah siap menyambut Hari Kemerdekaan ya. Nuansa merah putih tentu mulai terlihat di berbagai tempat, bendera merah putih menghiasi rumah-rumah, jalan lingkungan, perkantoran, sekolah, dan berbagai ruang publik. Nah, untuk Anda pendengar yang pagi ini belum memasang bendera di depan rumah, jangan lupa ya, pasang bendera merah putih hari ini ya. Bukan hanya sebagai hiasan, di mana bendera merah putih menjadi simbol kebanggaan dan juga penghormatan kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah membawa Indonesia sampai pada kemerdekaan ya. Jadi, kalau tadi pagi terlihat tiang bendera masih kosong di depan rumah, hari ini waktunya dilengkapi ya, biar suasana 17 Agustus semakin terasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kalau bicara soal kemerdekaan tentu bukan hanya tentang upacara dan juga perlombaan ya. Dan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Peringat di lingkungan tempat tinggal, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai tetangga, membantu yang membutuhkan, menjaga keamanan lingkungan, dan tentu saja menjaga persatuan ya. Karena Indonesia merdeka bukan untuk kemudian kita saling menjauh, justru kemerdekaan memberi kita ruang untuk hidup bersama dalam keberagaman. Jadi berbeda pilihan, berbeda kebiasaan, berbeda latar belakang, tetapi tetap menjadi satu bangsa. Dan itulah semangat yang perlu terus kita jaga, pendengar ya. Di Gorontalo, semangat kebersamaan seperti ini tentu bukan sesuatu yang baru. Budaya gotong royong dan juga kebersamaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pendengar, mari jadikan momentum 17 Agustus tahun ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat kebersamaan. Yeah.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Langit biru dan sinar matahari yang mulai terasa hangat ini menjadi pemandangan yang cukup akrab ya dalam suasana kemarau. Jadi musim kemarau tentu punya tantangan tersendiri. Ketersediaan air perlu diperhatikan juga, kebersihan lingkungan juga jangan sampai diabaikan, dan yang tidak kalah penting itu jangan membakar sampah sembarangan ya. Di musim yang cenderung kering, api dapat dengan mudah juga menyebar jika tidak dikendalikan, termasuk bagi yang beraktivitas di luar rumah. Dan pastikan tubuh tetap mendapat cukupan air. Jangan menunggu haus untuk minum, dan gunakan juga pelindung seperti topi atau payung jika berada di bawah matahari dalam waktu lama ya. Dan satu lagi pendengar, mari hemat menggunakan air, penggunaan air ya. Jadi gunakan seperlunya dan jangan membiarkan keran mengalir tanpa kebutuhan. Karena hal-hal kecil seperti ini kalau dilakukan bersama-sama tentu memberikan manfaat besar juga untuk kita semua.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan